0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dan sekarang ini slot apa cerita kamu orang. Kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Selamat daerah. Pagi untuk kita mulakan di Tawau dulu lah. Tawau Kayum. Selamat pagi Kayum. Ya.
1: Solo ke sendiri Kayum. Solo sendiri ke Kayum. Sendiri ke hari ini Kayum.
0: Solo jangan.
2: Gerak solo.
1: Gaida pun solo juga di Keningau pagi ni.
3: Betul. Solo juga ni.
1: Tapi berdua pagi ni di Sandakan FM. Didi dan juga Kak Noor. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kalau di Labuan macam kita dengar baliklah suara kita.
1: Apa ada feedback tu lah. Ada feedback tu. Baby pula. Baby dan Kai di Labuan.
0: Baby dan juga Kai mungkin sementara kita tunggu untuk Labuan apa ni bunyi di sana tidak mengikuti suara kita kan. Kita mulakanlah dulu. Kita bagi mukadimah dulu.
4: Jauh naik feri Labuan ni. Bagi chance dulu lah anda di sana.
0: Okey, tidak apa. Kita mukadimah dulu dengan topik untuk apa cerita kamu orang hari ini.
1: Pernahkah kamu terbeli barang mahal ataupun mengarut sebab kamu kena racun lah, bilang orang kan istilah ni kan. Di online shop tu, lepas tu kamu beli kan tidak guna je, kamu simpan je barang tu. Menyesal lah beli.
0: Betul. Kadang-kadang kita beli kita boleh menyesal juga. Kadang-kadang kita rasa macam itu adalah satu pengalaman ataupun memberi kita pengajaran lah kan. Kadang-kadang kalau kita tidak terbeli, kita tidak tahu macam mana kan. Adakah kan dia berfungsi atau tidak.
1: Dia punya iklan tu sangat menggugat keimanan mau beli.
0: Kan. Jadi pernahkah kamu teracun, tidak guna selepas itu, ataupun ianya adalah satu pengalaman untuk kamu juga, macam mana?
1: Betul. Baik, pagi ini kita mulakan dulu lah Kayum di Tau FM.
0: Kayum dulu lah. Silakan Kayum.
1: Ya, betul. Belum sampai tahap
5: belum pernah lagi lah. Keinginan untuk membeli barang tu ada. Macam kita tengok barang kita. Kita sebelum kita membeli tu kita tanya-tanya tau. Kita kalau mau beli apa? Saya mau pakai
1: Kayum. Tapi kalau rakan yang racun beli atas talian macam mana?
0: Pernah terracunnya?
1: Belum lagi.
0: Oh, iman dia kuat tau.

0: sangat juga sebenarnya. Dia bukan keperluan, tapi mencakap keperluan sebab benda tu sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi okay, benda tu sudah ada. Dia apa ini namanya, steam iron bah,
1: kan? Steam iron.
0: Dia sudah ada, tapi bukan steam punya lah, bukan yang jenis awak punya kan. Tapi kita mau try juga sebab masa tu dia tengah viral masa tu. Jadi kita fikir kita siapa try yang kecil lah, sebab dia ada kategori kecil, sederhana, medium dan juga yang jenis besar. Jadi saya cubalah yang ni sebab harga dia pun boleh lah, macam tu. Jadi bila kita sudah beli jugalah sekurang-kurangnya kita try lah macam mana kan. Bila sudah beli tu kan rasa macam pakai pun tidak lama bah. Kita try masuk air apa semangat, dan kita try, kenapa ni pindik jual talinya. Macam-macam lah masalah keluarkan. Lama-lama rasa macam bagus lagi saya guna yang ni daripada yang ini. Masa tu lah, masa tu. Jadi kebetulan masa tu pun dia punya banyak lah yang keluar cerewet saya kan. Sebenarnya mungkin bukan salah produk tu, alat tu. Saya lah mungkin yang mangkali tidak familiar dengan itu barang.
2: Sukatan. Jadi lama-lama semua kan?
0: Ya. Jadi satu kali je tu, itu pun tidak kita tidak pakai lama, bas kejap saja. Lepas tu kita rasa macam macam lama sudah ni. Jadi macam boleh jadi barang lama sudah ni kau punya ni, dia bilang. Apa ini bos cakap, buat apa lah ini, dia cakap, buat apa lah ini kerana peram. Jadi tidak lama kan, bagus kita pre-love lah. Syukur masa tu ada juga lah membeli.
2: Ada orang yang perlu.
0: Kita bagi harga perlu. Kan, jadi bila kita iklan macam tu, rupanya ada juga yang mau. Tapi mungkin bagi saya masa tu mungkin saya tidak familiar benda tu, tapi orang lain mangkali yang membeli tu dorang tahu benda tu. Tapi saya kerana masa tu mau juga cuba iron tu kan. Jadi terpaksa belilah juga kan. Walaupun bukan betul. Walaupun bukan keperluan mustahak. Jadi itulah pula pengalaman saya.
2: Tapi Aida, selepas tu baca review sedekah ataupun macam mana, ada pengajaran di sebalikkah macam mana?
0: Kalau tengok review okey. Cuma barangkali saya yang tidak familiar berbenda tu kan. Jadi saya bilang, lagipun satu saya rasanya saya beli yang medium, tapi saya nampak tali dia panjang, tapi bila sudah kita datang tempat kita kan, tali dia pendek.
2: Berdasarkan gambar lah Bani kan.
0: Kenapa dia punya anu kan ikut iron boat kan, kenapa yang ini tidak? Macam itulah. Jadi banyaklah yang kita rasa macam ini, maulah ini, biarlah kan. Jadi itulah.
1: Itu dia, terbeli barang mahal dan mengeras sebab kena racun di atas talian. Okay, dengan istilahnya kena racun dan batukan. Terpedaya
2: lah tu. Okay, keningau sudah, sandakan. Sandakan ada bunyi ke?
3: Ada, tadi ada. Ada bunyi, ada. Gambarnya aja dah ada.
2: Gambarnya aja yang gelap, yang memang cantik ya. Misteri sikit ya.
1: Sandakan hari ini misteri.
2: Kita teka dulu apa baju dorang.
1: Kita mau teka baju dorang.
3: Cepat. Ada hadiah ni.
2: Ada hadiah ya.
1: Warna kuning dan biru.
4: Satu betul.
1: Satu betul.
2: Kuning betul Kak Nur.
4: Kuning tiada.
2: Kuning tiada.
4: Kan dia pakai biru.
3: Ada apa pula? Ada.
2: Ada juga
3: ada
2: kuning.
3: Ada campuran warna krim-krim kuning.
2: Maksudnya saya ada hadiah juga kan Kak Nur?
3: Ada PM tepi.
2: Wah, untung kita. Okeylah.
1: Pandangan Kak Nur dan juga Didi ni, terbeli barang mahal atau mengarut sebab kena racun istilahnya ni kan di online shop atas talian ni. Tapi dia kena guna juga, simpan juga barang tu.
2: Betul.
4: Kak Nur.
3: Kalau Kak Nur ni kan, maklumlah. Kalau Muhammad ni lain, contohnya lah. Tapi ini kisah benar, tapi tak mau sebut nama. Kawan tu mau beli air fryer. Kakak mau anu kah? Mau beli. Kalau dua murah, kakak suka join yang begitu. Maksudnya mengirim. Ya, mengirim. Contohnya si Didi, kak ada anu ni, kak offer kak, kakak mau mengirim kah? Ikut serta. Tapi hasilnya kakak gunakan sebenarnya. Tiada istilah rugi. Kakak gunalah sampailah dia tidak boleh digunakan. Maksudnya sampailah rosak. Macam air fryer tu. Tapi Kak Nur rasa berbaloi lah dengan harga RM100 sampai lebih 5 tahun boleh guna.
2: Berbaloi.
3: Jadi

0: Jadi Kak Nur ni bukan sendiri-sendiri. Kak Nur ikut dengan apa ni anak buah ya, kawan-kawan yang order kakak turut serta. Bermakna kalau rugi seorang dua-dua rugi. Betul?
1: Ha, betul.
2: Adil.
0: Itu dari ya, itu Kak Nur selalu macam tu. Maksudnya doranglah yang preview. Kak Nur bagi kepercayaan penuh kepada orang yang apa ni meracun. Mengajak Kak Nur yang meracun tu. Tetapi mustahillah tidak teracun ya. Kak Nur selalu teracun.
1: Oh, ya.
0: Tapi alhamdulillah, yang racunan itu berhasil. Tidak merugikan.
3: Setakatnya lah Kak Nur. Kalau tudung, baju kurung semua tu.
0: Tudung Kak Nur jarang online. Kak Nur akan terus ke butik tengok sendiri.
4: Puas hati.
1: Kak Nur ni murah hati Bani. Sebab tu senang apa ni join.
4: Racun.
1: Kan.
0: Eh ya, satu lagi kalau ada kawan yang Kak, aku ni baru berjual ni Kak. Support kan?
1: Murah
0: support.
1: Hati.
0: Terus support. Suka kita support lah kan?
4: Walaupun sedap juga Pak.
3: Walaupun dah sedap.
0: Astaga plus ini.
4: Okay, itu kakak tadi Eva ya kan? Kalau macam saya pula ada nampak iklan online ni. Saya tengok ada satu iklan tu berkenaan dengan macam stapler. Tapi dia menjahit menggunakan stapler.
0: Oh iya.
4: Mesin jahit Pak. Jadi aku kan kadang-kadang suka ni macam apa tu menjahit menggunakan tangan. Jadi bila nampak tu kata syoknya kalau tatas-tatas kan boleh kita jahit pakai ini bah. Sekali sampai langsung tak boleh
1: melekat kan.
4: Tak boleh
1: macam
4: tak melekat.
1: Saya pun pernah beli.
4: Oh lah kan.
1: Tapi aku bagi tahu diri baru tu fikir.
4: Betul tak melekat, tak tembus. Semalam ada tahu macam mana orang boleh buat tu dalam iklan tu kan. Dia tertipu, rugilah sebenarnya.
0: Indah rupa je kan.
4: Indah kabar dari rupa.
0: Oh indah kabar dari rupa. Begitu rupanya.
4: Begitu rupanya. Dan kau beli tu step lah. Bos kita ada mesin jet yang satu apa tu besar tu. Puas hati lagi.
0: Oh.
3: Itu dari 3 tahun yang lepas punya tu kan. Saya rasanya macam
4: kan? Baru sejak anu sampai minggu lepas.
0: Okay. Ada lagi satu kau teracun tu.
3: Rupanya masih lagi ada.
0: Yang yang apa ni makanan tu kan? Sekali datang.
4: Sekali datang teh. Kalau ada keropok datang teh punya mahal RM50.
1: Ya.
3: RM50 ada keropok
4: teh yang datang teh. RM2.50 tu sejak.
1: Alamak. Okay. Jadi adalah ada kontak balik customer service kah?
4: Saya buang. Dah alok ni ikhlas saya jenis jarang apa tu pergi komen apa review memang tidak akan.
1: Terus blok lah.
4: Nama lah. Okay, saya tidak akan peduli lagi.
1: Yalah kan macam buang masak lagi kan. Saya basuh kan. Teracun.
4: Salah sendiri kan.
1: Okay, Labuan pula lah kan. Kita mau tanya Baby dan juga Kai.
3: Betul.
0: Iya, tadi saya dengar Kak Nur bilang kan kalau orang meracun dia beli, dia pun ikut beli. Jadi rugi pun sama-sama. Kalau menang memakai pun sama-sama jual. Tapi kalau macam saya Kak Nur, alalah, yang seorang je yang untung, saya yang rugi. Sebab inilah akibat teracun juga ni. Sis, you mau beli kah sis? Beli apa tu? Beli dapur gas. Estetik kan sekarang ni kalau dapur gas yang macam ala-ala kaca gitu. Sambil kita masak kita boleh nampak wajah kita pada cermin dapur gas tu kan. Jadi semangat juga ikut membeli dengan kawan. Tapi saya pakai tidak lama tau.
3: Kenapa?
0: Dalam sebulan saja tiba-tiba ada bunyi masa tu saya di ruang tamu. Saya biarkan sup tu direnekan lah dalam di periuk tu kan. Tapi apa-apa bunyi dari dapur tu? Ada tikus yang masuk kah? Rupa-rupanya dapur gas tu pecah.
3: Retak.
0: Alahai, kaca kan. Jadi cepat-cepat saya matikan. Rasa macam telefon kawan saya, kenapa saya punya dapur gas ni pecah. Dia bilang okey. Tapi kenapa saya yang tidak bernasib baik? Oh kak, dia bilang 1,000 barang tu mungkin satu yang retak tu di tangan kakak lah sekarang. Amboi, retak 1,000 dapur gas yang baru dipakai 1 bulan tu. Allah, hendak sudah dapat masak sambil cermin wajah di dapur gas kaca itu. Jadi mula dari sana terus saya tidak mau beli sudah yang jenis estetik yang ada style-style tu.
3: Harga pun bukan bukan murah-murah juga itu kan.
0: Maklumlah kan, kalau beli ramai-ramai ini kan beli ansur-ansur kan. Giliran ke berapa ya.
3: Itu cerita baby lah mengenai dengan beli barang. Kalau macam saya, saya kali sama macam brother Koyum kita. Kan saya akan fikir dulu benda tu. Lebih-lebih lagi macam benda-benda yang mahal kan. Dan saya akan fikir masak-masak dulu, betulkah saya perlu guna barang itu. Kan kadang-kadang kita ni ialah satu takut nanti menyesal sebab barang dia bukan murah kan, mahal. Dan kalau barang-barang yang mahal, sekiranya saya tidak beranilah beli barang dalam talian kan. Sebab satu, kalau kita nampak betul-betul depan mata lagi boleh puas pegang. hati, boleh pegang kan. Dan juga itulah orang bilang, saya ni bukan jenis yang mudah teracun lah kan. Pujuk lah macam mana, racun lah macam mana, saya akan tengok, saya akan fikir dulu benda tu bergunakah atau tidak. Lebih-lebih lagi yang mahal, salah satu faktornya mungkin poket tu pun nipis juga kan. Jadi kita nanti-nanti sajalah, racun lah bagaimanapun. Mungkin yang saya ni mudah, orang kata iman kuat lah. Kan, ya? Jadi kalau barang-barang mahal, saya tidak akan beli di dalam talian lah.
0: Iya, itu kan. Dia iman kuat si Kai ni. Dia tidak mudah diracun. Jadi kepada peracun sekalian, carilah orang lain.
3: Kan, buang masa aja meracun saya gitu.
1: Kai, kalau apa ni soalan Rafiq tadi, kalau bayar apa tu? Bayar ansur, kemudian
3: ansuran. Ansuran.
2: Guna 5 bulan dahulu, bulan keenam baru bayar.
0: Buy now pay later.
3: Kalau itu pun saya, kalau itu pun saya
2: harga dia punya,
3: tengok harga dia punya harga kan.
2: Tadi saya cakap tadi saya takut macam barang tu tak
3: macam Didi tadi order lain yang datangnya teh, saya takut macam tu.
0: Mana kan? Tahu teh bikin kurus.
3: Saya takut yang itu. Jadi saya kira yang jadi harga mahal, yang harga
2: nampak
3: mahal
2: depan-depan,
3: nampak depan-depan.
1: Senang juga mau claim warranty dia kan.
3: Betul.
1: Kalau jauh-jauh tu mungkin hantar lagi. Soalan Didi tadi untuk baby pula, sup tu selamatkan dah.
0: Sup tu aduh.
3: Apa nasib sup tu?
0: Masa tu ayam campur jagung tau.
3: Oh, ayam jagung
0: yang pakai tongkol tu. Alalah, dengan jagung tu sekali tepuk melompat.
3: Itulah nasib ayam tu.
1: Okay, terima kasih Baby dan juga Kai. Rafiq pula macam mana?
2: Saya tidak pengalaman begitu. Saya sama dengan Kayum. Tapi saya jenis yang etukat banyak-banyak. Tapi tidak beli pun.
1: Tapi belum pernah teracun lah.
2: Selalunya begitulah. Lebih kurang macam Kayum juga. Kita kalau betul-betul kita mau beli, baru kita beli. Kalau barang mahal tu, saya macam dengan Kai. Saya kena tengok depan mata, kena pegang dulu, tengok kualiti, baru beli. Baru puas hati kan Kai.
1: Okay. Salah satu juga saya, kalau saya pula kan, salah satu juga saya uninstall TikTok tu sebab saya senang teracun.
4: Sampai dia uninstall Jo.
1: Betul, senang. Buka saja kan dia terus bagi. Dia tahu yang orang ni kan cepat teracun ni kan. Lepas tu dia kasih keluarlah barang-barang murah yang sepatutnya mahal, barang-barang murah. Beli Jo.
2: Tapi tidaklah sampai teh kan.
1: Saya cepat teracun. Jadi janganlah racun. Sebab cepat saya akan terus-terus teracun.
2: Iklim dah teracun lah.
4: Ada kan penggulung rambut tu?
1: Ya.
4: Penggulung rambut tu.
1: Kenapa mau belikan kah?
4: Sesuai untuk siklet.
1: Macam rusak-rusak sudah saya punya bikin gulung tu. Semua tunggu di dari Didi.
0: Ada masalah itu.
1: Okay lah. Jadi ada yang cepat teracun, ada juga yang tidak cepat teracun kan. Macam lelaki ni, macam iman dia ada teguh sikit pasal-pasal teracun ni kan. Kalau kami wanita-wanita ni susah sikit. So kami suka reward diri kami kan. Kan?
0: Betul.
1: Kan para wanita.
0: Betul.
1: Kan? Tapi pastinya kami akan fikir jugalah kegunaannya, adakah betul kami menggunakan, tidak guna juga kan. Ada yang guna, kalau ada Aida macam ada yang tidak terguna, tapi dia dia ada juga bisnes di sebaliknya, dia let go.
2: Kan? Baik, itu dia perkongsian dapat dikongsikan pagi ni. Apapun terpulang pada diri masing-masing, bagaimana berbelanja dan ikutlah kemampuan masing-masing.
1: Yang penting berbelanja dengan berhemah. Betul. Ikut poket masing-masing.
2: Kan, hari ini saya tebalkan, besok nipis balik.
1: Hari ini tebalkan semua. Penjawat om semua tebal hari ini.
0: Tepat tangan hari ini ya.
2: Baik, apapun terima kasih rekan-rekan kita Baby dan juga Kai di Labuan FM.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih Aida, Didi dan Kak Nur senakan FM, tidak lupa juga. Terima kasih semua yang segar.
1: Dan Stesen Daerah, kita jumpa sebentar lagi untuk dari sana sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Shafiq Zahari nak kongsi.
1: Ha, Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Di sebelah atas bermula dari jalur putih, kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara. Tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Ha, bahagian segi empat ataupun kanton yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Kanton tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan sama seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Kebangsaan disambut 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Jalur Gemilang di Kibar Mega menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara. Tapi sebelum tu, anda kena tahu cara yang betul untuk mengibarkan Jalur Gemilang. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah, bangsa, agama dan ibu pertiwi. Terdapat akta bagi melindungi agar penggunaan Jalur Gemilang dihormati dengan sewajarnya, iaitu Seksyen 3 Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963. Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah dianggap melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Bendera yang pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat. Jadi, kibarkanlah Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, tetapi dengan cara yang betul. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM. Ya, 10 minit lagi ke pukul 9 pagi sebelum kita singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9. Ada hebahan untuk kami kongsikan.
2: Baik, ini cerita mengenai dengan sindiket penipuan ataupun scam juga ni kan, baby?
1: Aduh, sampai bila lama kena tipu ni? Warga emas rugi RM317,000 terpedaya sindiket rawatan tradisional.
2: Cerita ini berlaku di Sibu, Sarawak, yang mana seorang sudi rumah warga emas kerugian hampir daripada RM317,000. Selepas dipercayai terpedaya sindiket penipuan menggunakan modus operandi rawatan tradisional dan upacara membuang nasib malang di Sibu.
1: Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata wanita tempatan itu berusia lingkungan 70-an membuat laporan polis berhubung kejadian pada 19 Julai lepas di kawasan Pasar Sibu. Beliau berkata mangsa pada mulanya didatangi seorang wanita tidak dikenali, dipercayai warga Cina berdasarkan cara percakapan itulah yang bertanyakan lokasi kedai ubat tradisional Cina kononnya untuk mendapatkan ubat bagi si ibu mertua. Tidak lama kemudian seorang lagi wanita dengan percakapan yang sama menghampiri mangsa dan menawarkan untuk membawa mereka ke sebuah kedai yang didakwa milik saudaranya.
2: Mangsa kemudian dibawa menaiki sebuah kenderaan sebelum seorang suspek mendakwa mampu membawa membaca wajahnya dan memberitahu bahawa anak mangsa akan mengalami kemalangan jalan raya serius pada hari berkenaan. Dan dalam kenyataan tersebut juga, Abang Zainal Abidin berkata suspek kemudian menawarkan satu upacara perlindungan dan meminta mangsa menyerahkan wang tunai serta barang kemas untuk tujuan berkenaan.
1: Beliau berkata mangsa yang bimbang akan keselamatan anaknya bah, sebab mudi katakan anak akan terlibat dalam kemalangan. Siapa nak takutkan? Dia terperdaya. Dia percaya dakwaan itu dan menyerahkan wang tunai serta barang kemas. Kerugian dianggarkan RM317,000. Jadi kes ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.
2: Jadi kitalah kan juga menyiasatkan sesama, kita nasihatkan diri kita jugalah agar orang ramai tidak mudah percayalah kepada individu yang tidak dikenali yang menawarkan rawatan tradisional. Ada juga buat ritual-ritual, upacara-upacara membuang nasib malang dan sebagainya lah. Dan yang paling penting, jika orang itu meminta wang tunai ataupun barang kemas,
1: mahal itu, takkan semudah begitu kita mau serahkan kepada orang yang baru lagi kita kenal kan. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan ataupun ugutan yang sengaja menimbulkan ketakutan dan juga kebimbangan sehingga mendorong anda menyerahkan wang tunai ataupun barang berharga. Kalau ragu-ragu, bolehlah telefon dengan ahli keluarga yang kita percaya. Betul. Ataupun lapor saja kepada pihak polis
2: kan. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan ugutan dan sebagainya tu kan.
1: Ya, saya mau tanya pendapat pun ini. Ada yang bilang anak saya bakal terlibat dalam kemalangan hari ini. Lepas tu dia minta sekian-sekian jumlah. Mesti ada jawapan yang boleh kita fikirkan sesuai ataupun tidak.
2: Betul.
1: Kan?
2: Betul. Dan juga macam baby cakap tadi, kalau melibatkan barang kemas ratusan ribu macam duit tunai sekali tu, rasanya kita boleh mungkin orang kata ibu, seorang ibu punya rasa risau terhadap anak bukan? Uh-huh. Tapi kerana itulah Bibi cakap tadi, saya setuju rujuk kepada orang yang rapat dulu, adik-beradik ke uh-huh. anak-anak lain ke, ataupun terus ke balai polis lah.
1: Betul. Wow. Ini dia serah wang tunai dan juga barang kemas. Seolah-olah nasib itu boleh berubah di tangan skamer ini ya.
2: Betul.
1: Aduh, haiku semangat.
2: Jadi semoga kita dijauhkan lah dengan apa ni, orang-orang skamer macam ni, supaya juga kaum keluarga kita tidak didekati dengan skamer-skamer macam ni.
1: Iya, jadi kita saling ingat mengingatkan.
2: Betul.
1: Sama kita, terutama sekali ibu bapa kita yang mudah cemas.
2: Betul.
1: Apabila dikatakan akan ada insiden yang diramalkan berlaku. Jadi Tuhan pula sekejap dia orang.
2: Iya, kan. Janganlah percaya tu ramal-ramal tu.
1: Iya, bang. 5 minit lagi ke pukul 9 pagi. Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.
3: Peniaga wanita rugi RM90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis. Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kejuruteraan Dato' Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Cinta selamanya projek The Band featuring Jovita Paul membawa kita kepada pukul 9.27 minit pagi.
1: Iya, jadi di jam yang terakhir ni saya Khairul Ong dan juga Baby Amoy masih lagi menemani anda dan terima kasih kepada anda masih kekal di 103.7 dan 89.4 MHz dan boleh juga motor aplikasi RTM Klik modern sekarang kena ia banar-banar percuma indah pun
0: berdusta. Indah berdusta, mun berdusta tu karang apa? Putus jari.
1: Putus jari. Masuk neraka cikgu dulu.
0: Mikhail, Meg, Rajino, Lisa dan ramai lagi sedang tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Hello. Wow, kami bertiga dalam kod
1: ini. Ya, kita bertiga lah.
0: Ada adikku dibawa dari rumah. Pasal kalau di rumah dibiarkannya ni, takutnya main gas.
1: Nak ada orang mengasuh. Jadi kalau kamu mau tengok siapa orang ketiga di kod ini, pergi ke live TikTok kami.
0: Nak kau sekolah lah ini. Cumil orangnya, tengoklah. Ya, dia siapa di live TikTok ni.
1: Jom masuk, jom masuk.
0: Ya, kita beri peluang kepada anda untuk komen topik sembang pagi. Apa skill ataupun bakat terpendam yang orang lain tidak pernah tahu.
1: Macam tadi, macam Mimin kan, dia kata sebenarnya dia pandai buat gubahan bunga. Jadi siapa yang akan bertunang nanti, minta hantaran, boleh ni kontak Mimin kami ni.
0: Harga murmur.
1: Betul.
0: Bincang sampai jadi. Saya dan Kai akan jadi perunding harga. Kami send 5%.
1: Betul.
0: Ya, daripada Mami Sunda, you don't know Min. Day is a sixth sense.
1: Oh, dia ada panca, pandai panca indera ke-6. Oh, ini pandai terabang kali ni Mami Sunda ni.
0: Zam-zam, alakan zam. Lagi daripada Floreta Serumbat Lantayan, Min. Mana boleh kasih tahu?
1: Ya, kan?
0: Nanti kau tahu.
1: Nah, betul juga kan? Nanti kau tahu. Betul je bilang si Anti Flo ni. Jadi kalau anda nak berkongsi, hantarkan respon sekarang menerusi Facebook Labuan FM dan boleh juga abang hantar respon di live TikTok kita kan, baby?
0: Iya, kita ada Sherry Aida, Azman, Zalida. Lagi daripada Wan Zur. Nah, lai sekolah kau lah.
1: Kasutnya lupa berbasuh.
0: Lagi yang beri respon di bawah gambar DJ bertugas Ros Yusuf. Selamat pagi DJ kesayangan. Wow, kena sayang kita ini.
1: Kena sayang. Saya lama sudah nak kena sayang gitu.
0: Buktikan kalau anda sayang kami. Apa menu hari ini? Nasi dageng.
1: Nasi dageng.
0: Nasi tomato. Selamat bertugas katanya daripada Rasina Matzani. Juga ucapan selamat pagi.
1: Ramai lagi daripada Ros Yusof pun ada. Katanya DJ kesayangan tadi itulah. Ini abang Muhammad Yusof ni jauh ni dari Dungun Terengganu. Selamat pagi DJ Baby. DJ Khairul Ong, moga sihat selalu, happy selalu, selamat bertugas. Kirim salam kepada orang-orang Labuan. Itu saya tambah lah.
0: Lagi daripada Dina Ambaragang juga. Good morning DJ. Nak hantarlah respon anda.
1: Betul. Baiklah Baby. Sebentar kita tunggu respon mereka dan ucapan-ucapan. Apa kita berhibur lagi. Ayo.
0: Hanya di Sabah. Wow. Ada yang mau balik ke Sabah bahawa hujung minggu ini.
1: Ya, rasa ada yang sudah batu referi ni sehari
0: benar
1: ini kan.
0: Benar. Sebab banyak urusan perlu diselesaikan. Kan? Jadi selamat bercuti kepada anda. Yay. Yang awal lagi membiarkan kami menjaga Pulau Labuan.
1: Betul. Kami lah jaga.
0: Gembira. Nah, ada lagi yang tanya. Wan Zur, betapuk wah. Siapa kena tu? Kami mana ada adik dia dalam Pontian ni. Berbata botol susu lagi ya. Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
2: Makan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk minggu ini. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi beberapa istilah menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Istilah yang pertama ialah rehat minda atau yang sering disebut dalam bahasa Inggeris sebagai healing dalam penggunaan moden. Rehat minda merujuk kepada proses memberi ruang kepada diri untuk melepaskan tekanan emosi, keletihan mental dan beban fikiran agar kembali tenang dan seimbang. Ia bukan sekadar berehat secara fizikal tetapi melibatkan usaha memulihkan kesejahteraan dalaman melalui aktiviti yang menenangkan seperti bersendirian seketika, menikmati alam, mendengar muzik atau melakukan perkara yang mengembirakan hati. Rehat minda penting untuk menjaga kesihatan mental kerana ia membantu mengurangkan stres, meningkatkan fokus serta memulihkan semangat untuk meneruskan kehidupan harian dengan lebih positif dan bertenaga. Istilah yang kedua pula ialah selang masa atau dalam bahasa Inggeris time lapse. Selang masa merujuk kepada satu teknik rakaman atau pemerhatian di mana sesuatu proses yang berlaku secara perlahan dalam tempoh masa yang panjang dirakam dan kemudian dipercepatkan supaya perubahan tersebut dapat dilihat dalam masa yang singkat. Teknik ini sering digunakan dalam fotografi atau videografi untuk menunjukkan pergerakan seperti awan bergerak, bunga berkembang atau matahari terbenam dengan lebih jelas dan dramatik. Secara umum, selang masa membantu manusia melihat perubahan yang biasanya sukar disedari dengan mata kasar kerana ia berlaku terlalu perlahan dalam kehidupan seharian. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 13 minit lagi kami mau tutup kedai segmen Salam Padian.
2: Ya, tapi sebelum tu ingin juga saya hebahkan kepada khususnya buat penduduk wilayah Persekutuan Labuan, iaitu mengenai dengan notis gangguan bekalan air luar jangkaan hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin, yang mana atas punca gangguan kerja-kerja pembaikan paip pecah bersaiz 100mm jenis AC di Kampung Berbuluh Laut, Jalan Berbuluh, wilayah Persekutuan Labuan, dan jangka masa pembaikan bermula 8.30 minit pagi tadi dan hingga selesai. Jadi antara kawasan terjejas, Kampung Berbuluh Laut dan kawasan sekitarnya. Jadi kita sama-sama doakan cepatlah pulih bekalan air di sebelah sana.
1: Baik. Ya, itu kita doakan bekalan air dipulihkan.
2: Betul.
1: Kita juga berharap semoga jerebu akan berkurangan.
2: Ya.
1: Jerebu ini bukan perkara yang baru untuk rakyat Malaysia.
2: Betul.
1: Kan? Setiap tahun fenomena ini berulang dan setiap kali ia datang, ramai kalau kabut mau tahu kan kawasan mana yang terjejas, udara selamat untuk keluar ataupun tidak kan. Jadi jerebu ini berlaku apabila partikel halus, belajar kita. Seperti asap, debu dan juga bahan pencemar terkumpul di atmosfera.
2: Betul.
1: Dalam kepekatan tinggi sehingga mengurangkan jarak penglihatan dan juga menjejaskan kualiti udara. Bari gatal hidungku
2: kan, semalam pun mata macam pedih-pedih sudah kan. Dan juga mungkin baby boleh kongsikan lah untuk bacaan IPU hari ini baby di Labuan kan, rasanya untuk air pollution index ataupun indeks pencemaran udara menerusi EQMs.doe.gov, iaitu Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS di Labuan setakat hari ini untuk pukul 9.48 ni, indeksnya mengatakan ataupun skalanya 83, iaitu dalam keadaan moderate lah. Berbanding macam seolah-olah dia ada 72, nantinya macam menaik kan, meningkat.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul. Sampai Jimmy Rus bilang bidak IPU hari ini.
2: Oh, ya tak.
1: 83. Anggaran untuk bacaan IPU 0 hingga 50 masih lagi baik. Selamat untuk semua aktiviti. Tapi 51 hingga ke 100 dalam tahap sederhana. Masih lagi selamat untuk kebanyakan orang. Tapi kita mengharapkan agar menurun lagi IPU itu itu bacaannya untuk wilayah Persekutuan Labuan dan juga tempat yang lain.
2: Dan bila saya lihat antara kawasan-kawasan yang IPU-nya orang kata dalam kategori warna kuning ni kan, unhealthy, tidak sihat ni, antaranya seperti di Kuching, di Samarahan, tidak kurang juga di Seri Aman dan di Semenanjung Malaysia, di sekitar Kelang, di Lembah Kelang dan sebagainya. Jadi harap kita doakanlah sama-sama. Semoga negara kita ni selamat, dijauhkan segala musibah-musibah macam inilah.
1: Betul, sebab jerebu ini biasanya lebih teruk pada bulan Jun hingga Oktober apabila angin barat daya membawa asap dari Indonesia ke arah Malaysia.
2: Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk negara kita yang tercinta ini.
1: Iya, terutama sekali untuk anak-anak kecil.
2: Betul, kesian badan.
1: Kalau malah sakit sajalah, hai, nanti mau bercuti pun tidak tenang kan. Baiklah, alang-alang sudah ini kita tutup kedai lah.
2: Tutup kedai sudah.
1: Sebab ada yang menaja hari ini, gaduh-gaduh. Jadi kami mau bawa bergaduh dulu. Baiklah, terima kasih untuk follower di TikTok Live Labuan FM.
2: Dan mereka yang tiap-tiap screen tolong-tolong kita kan, menciri-cirikan kita, lain-lain karina-karina kita. Terima kasih juga kepada orang ketiga di konti hari ini yang ramai juga sebenarnya peminatnya. Jadi kamu mau tengok sempat lagi ni. Sempat lagi ni untuk anda lihat keadaan kami di konti hari ini.
1: Iya, kami bertiga dalam konti ini selalunya saya dan Kai saja. Tapi hari ini kita ada orang ketiga yang datang membawa lampin busuk lagi. Sebab kita kena jaga di rumah, ada babysitter.
2: Betul. Jadi baby, salam saya daripada saya Khairul Ong, rindu boleh kembali jangan.
1: DJ Baby mengundurkan diri. Ponsi kau kata Ohwa, dan sampai kita jumpa lagi hari 3 nanti dalam konti segmen Salam Padi dan Cai Cai.
2: Assalamualaikum.
3: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaru terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluhan mengundi bagi pilihan raya parlimen baru Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah perlembagaan baharu negara itu yang memperkenalkan sistem Parlimen Satu Dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurultai. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak berlupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Uribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skaife berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hawk Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita ucapkan juga terima kasih kepada DJ Baby dan juga DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan perlahan. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Yang mana anda boleh mahu turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, anda juga boleh mengikuti siaran langsung kami melalui live TikTok Labuan FM dan seawal pagi ini. Aha, okay, kita sudah ada Pak Banang, kita sudah Mr. Z, kita sudah ada May, kita ada sudah Atas Angin, kita ada Kak Azira, kita ada Kak Zila, kita ada Norwan, kita ada Teacher Kam, kita ada Naim. Okay. Jadi, jom ramai-ramai kita tune in dalam live TikTok dan juga Facebook Labuan FM. Okey, dan seperti biasa, sepanjang segmen Variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruskanlah setia bersama saya, DJ Alif dari Konti ke Udara hadir hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di Sarawak yang boleh anda kunjungi, iaitu Pasar Satok. Pasar Satok terletak di Jalan Satok Kuching adalah salah satu pasar terbesar dan paling terkenal di negeri Sarawak. Pasar ini menawarkan pelbagai barangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, ikan segar, daging, serta kraf tangan dan cendera mata tradisional. Suasana di pasar ini sangat meriah, terutama pada waktu pagi apabila penduduk tempatan datang membeli keperluan harian, sementara pelancong berpeluang menikmati pengalaman membeli pelat tradisional yang autentik. Selain sebagai pusat ekonomi, Pasar Satok juga mencerminkan budaya dan gaya hidup masyarakat di negeri Sarawak. Pengunjung dapat melihat interaksi harian penduduk, mencuba makanan tempatan dan membeli hasil kampung yang asli. Dengan gabungan elemen moden dan tradisi, Pasar Satok bukan sekadar tempat membeli belah tetapi juga destinasi budaya yang menarik untuk memahami kehidupan seharian dan warisan Sarawak. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

Okey, itu dia lagu daripada Bruno Mars, Marry You, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan kita harapkan semoga hari anda berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang berada di sisi. Okey, dan okey, di sini ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan, yang mana sejak kebelakangan ini ada satu bahan bacaan yang tiba-tiba menjadi rebutan ramai. Bukan novel, bukan juga laporan kesihatan dan bukan juga bahan akademik. Okay? Tetapi merupakan dokumen berkaitan konflik rumah tangga orang lain. Okay? Sebab ada yang sanggup sampai mencari pautan ataupun link-linknya, ataupun ada yang menyimpan ibarat senang cerita, sukalah untuk mencari-cari, sanggup mencari di mana-mana aja berkenaan dengan cerita-cerita begini. Tapi persoalannya di sini adalah, kenapa kita begitu tertarik dengan kisah pribadi orang lain? Okay, jawapannya adalah, daripada sudut psikologi, manusia memang sememangnya mudah tertarik dengan cerita yang mempunyai konflik ataupun rahsia dan juga perkara yang belum terjawab. Jadi bila kita hanya tahu sebahagian daripada cerita, fikiran kita akan cuba mencari jawapan untuk melengkapkan apa yang kita tidak tahu tu. Senang cerita, bilang orang putih, curiosity. Okay, kan? Dan lebih-lebih lagi apabila individu itu yang terlibat itu merupakan seseorang yang lama sudah kita kenal. Tak kisahlah dari segi media sosial kah, ataupun rakan-rakan kita sendiri pun, kan. Kadang-kadang kita macam mau je mau tahu, kan. Okay. Jadi apabila kita melihat perjalanan mereka itu daripada bercinta, berkahwin, membina keluarga sehinggalah berdepan dengan masalah, lama-kelamaan kita boleh merasakan seolah-olah kita mengenali mereka secara dekat, sedangkan hubungan itu hanyalah ataupun cumalah apa ni orang kata, hanya berlaku melalui skrin telefon. Dan akhirnya akan membuat kita akan membuat penilaian sendiri ataupun membuat statement sendiri. Kan? Lepas tu kita akan tanya macam contoh dalam dalam hati kita, siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang mangsa, siapa yang patut dipersalahkan. Sedangkan apa yang kita lihat itu cumalah ataupun mungkin hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan cerita. Yang lebih membimbangkan lagi apabila kisah orang lain mula mengambil tahu terlalu banyak tentang ruang dalam kehidupan kita, kita pun rasa macam marah, kita geram, kita berdebat, kita overthinking, dan berkali-kali kita membuka media sosial untuk mengetahui perkembangan terbaru. Rasa ingin tahu itu sebenarnya itu memang normal. Kita membaca berkali-kali, bukan kita membaca tu sekali-sekala tu, dia bukan sebenarnya bukan satu kesalahan. Tetapi kalau masalah rumah tangga orang lain sudah mengganggu emosi, masa dan juga ketenangan fikiran kita sendiri, mungkin sudah tiba masanya untuk kita berhenti seketika dan bertanya, adakah ini semua benar-benar memberi manfaat kepada kehidupan kita? Kerana tidak semua perkara yang kita tahu kita perlu tahu, dan tidak semua cerita yang tular itu perlu kita jadikan sebagai cerita dalam kehidupan kita. Okey, itu dia serba sedikit orang bilang info yang ingin saya boleh kongsikan kepada anda. Okey, dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Ridwan Nawir yang berasal daripada Indonesia. Katanya, bolehkah minta lagu Abid G.A.D. Berita kepada kawan untuk korban gempa dan tsunami di Flores? Dan katanya juga kita doakan untuk korban gempa di Flores, NTT, dan kebakaran besar di Wisata Sade Lombok. Jadi ini dia lagu permintaan daripada Ridwan, Berita kepada kawan.

Meraga setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur, jangan dicabar daulat tanah ini, jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati, karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersa.

penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
3: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
2: Jual diri.
4: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Okay, itu dia lagu daripada Blackpink, Kill This Love. Okay, dan anda akan masih lagi berteman dengan suara saya untuk di jam yang kedua dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay, dan okay, di sini saya mau tanya, okay, yang mana pernahkah anda anda perasan ada orang yang makan, anda baru setengah pinggan, dia sudah habis. Pernahkah anda perasan seperti itu? Okay, dan kita ni sebenarnya apabila ada orang yang makan terlalu cepat kan, kadang-kadang kita ni sibuk kejar masa, sibuk bekerja ataupun sudah terlalu lapar kan, kita makan dengan begitu cepat tanpa kita sedar. Okay. Tapi tahukah anda yang mana tabiat makan terlalu cepat ataupun terlalu laju ni sebenarnya dia boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita. Yang mana apabila kita makan terlalu cepat, otak akan memerlukan sedikit masa untuk menerima isyarat bahawa perut sebenarnya sudah kenyang. Akibat daripada itu, kita mungkin akan terus makan walaupun sebenarnya tubuh kita ni sudah mendapat makanan yang mencukupi. Bukan itu saja. Sebenarnya makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna juga, dia juga boleh menyebabkan sistem penghadaman kita bekerja dengan lebih keras lagi. Sebab itulah ada yang mengalami perut kembung, rasa senak, terlalu kenyang, dan juga ada yang merasa macam tidak selesa selepas makan. Sebab itulah kalau dalam Islam sendiri pun kita ada orang kata sunnah Nabi, iaitu mengunyah sebanyak 33 kali. Okay, itu merupakan satu ajaran lah. Okay, dan kalau makan terlalu laju ni pun dengan suapan yang besar, bolehlah. Ini kita sentiasa faham, kita boleh faham sendiri yang mana kalau makan terlalu laju, lepas tu dengan kuantiti suapan yang besar, boleh menyebabkan kita tersedak, khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan juga warga emas. Okay, jadi mulai daripada hari ini, cubalah makan perlahan. Lepas tu ambil masa untuk menikmati setiap kunyahan ataupun kunyah kita punya makanan dengan sempurna. Okay. Kalau boleh jauhkanlah juga, ini paling penting sekali, jauhkanlah juga telefon dan elakkanlah makan sambil bekerja ataupun menonton televisyen ataupun telefon. Biarlah waktu makan itu benar-benar menjadi waktu untuk kita menikmati hidangan dan kita mendengarkan isyarat daripada tubuh kita sendiri. Jadi ingatlah, makanan bukan perlumbaan, tetapi tidak perlu siapa cepat dia dapat. Makanlah dengan perlahan, kunyah dengan sempurna, nikmati setiap suapan, kerana menjaga kesihatan kadang-kadang bermula daripada perkara yang paling mudah. Okay, itu dia serba sedikit info kesihatan ataupun tips makan makan dengan cara yang betul yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak juga tips-tips menarik ataupun info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi kekalkan kesetiaan anda di frekuensi ini, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Hai, saya Telly.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan Jazzy.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Laporan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laporan FM, suara pesisir anda.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Okey, baiklah. Perkongsian siapa dia untuk hari ini. Yang mana dalam dunia seni, seorang pelakon bukan hanya membawa diri mereka sendiri ke atas pentas, dia juga membawa watak, cerita, emosi dan juga tanggungjawab untuk menghidupkan sebuah karya. Dan yang mana baru-baru ini, pelakon Zahiril Azim telah berkongsi pandangan mengenai isu pemilihan pelakon dalam pementasan teater musikal, yang mana menurutnya orang ramai mempunyai hak untuk memboikot sebuah pementasan, namun berdasarkan daripada kisah peribadi seseorang artis, itu tidak seharusnya menjadi ukuran utama terhadap kemampuan mereka untuk membawakan sesuatu watak. Sebagai pemain atas pentas, Zahiril berpandangan bahawa aspek profesional dan juga kesesuaian karakter perlu diberikan perhatian ketika memilih seorang pelakon. Beliau juga turut menyatakan keyakinan terhadap keputusan Datuk M. Nasir atas memilih Alif Aziz untuk membawakan watak sebagai Sultan Mansur Shah, kerana proses pemilihan pelakon pastinya dibuat berdasarkan kriteria dan juga pertimbangan tertentu. Dalam pada masa yang sama, Zahiril juga turut menyambut baik kemunculan semula produksi teater yang berskala besar kerana ianya mampu menghidupkan kembali suasana teater tempatan. Namun beliau juga mengingatkan supaya karya-karya teater kecil yang lebih dekat dengan isu masyarakat juga tidak dilupakan. Jadi mungkin inilah keindahan dalam dunia seni, yang mana kita boleh mempunyai pandangan yang berbeza-beza, kita boleh menyokong ataupun tidak menyokong sesuatu karya, tetapi pada akhirnya biarlah penilaian itu dibuat dengan melihat karya, bakat dan juga profesionalism seseorang tersebut. Kerana di atas pentas, seorang pelakon mungkin membawa watak yang jauh berbeza daripada dirinya sendiri, okay? Dan tugas seorang pelakon ini, dia adalah untuk membuat kita percaya kepada watak itu, walaupun hanya dengan beberapa jam sahaja, okay? Itu dia berkenaan dengan perkongsian siapa dia pada hari ini yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini akan ada perkongsian Cakna Bahasa yang disediakan oleh DJ Fias. Jadi, tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Cassandra. Ini dia, Cinta Terbaik.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk minggu ini. Pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsi beberapa istilah menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Istilah yang pertama ialah rehat minda atau yang sering disebut dalam bahasa Inggeris sebagai healing dalam penggunaan moden. Rehat minda merujuk kepada proses memberi ruang kepada diri untuk melepaskan tekanan emosi, keletihan mental dan beban fikiran agar kembali tenang dan seimbang. Ia bukan sekadar berehat secara fizikal tetapi melibatkan usaha memulihkan kesejahteraan dalaman melalui aktiviti yang menenangkan seperti bersendirian seketika, menikmati alam, mendengar muzik atau melakukan perkara yang mengembirakan hati. Rehat minda penting untuk menjaga kesihatan mental kerana ia membantu mengurangkan stres, meningkatkan fokus serta memulihkan semangat untuk meneruskan kehidupan harian dengan lebih positif dan bertenaga. Istilah yang kedua pula ialah selang masa atau dalam bahasa Inggeris time-lapse. Selang masa merujuk kepada satu teknik rakaman atau pemerhatian di mana sesuatu proses yang berlaku secara perlahan dalam tempoh masa yang panjang dirakam dan kemudian dipercepatkan supaya perubahan tersebut dapat dilihat dalam masa yang singkat. Teknik ini sering digunakan dalam fotografi atau videografi untuk menunjukkan pergerakan seperti awan bergerak, bunga berkembang atau matahari terbenam dengan lebih jelas dan dramatik. Secara umum, selang masa membantu manusia melihat perubahan yang biasanya sukar disedari dengan mata kasar kerana ia berlaku terlalu perlahan dalam kehidupan seharian. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Okey, Bahasa Tepat, Minda Hebat. Itu dia perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias bagi edisi 24 Ogos 2026. Jadi apabila kita bercerita-cerita pasal bahasa ni lah kan, bahasa ni sebenarnya dia bukan sekadar alat untuk kita berkomunikasi, tetapi bahasa ni merupakan merupakan warisan, identiti dan juga cerminan kepada jiwa sesebuah bangsa. Dan yang menariknya lagi pada hari ini, okay, dunia muzik pada hari ini turut menjadi ruang untuk menghidupkan kembali keindahan bahasa Melayu, khususnya menerusi penggunaan kata-kata puitis, bahasa kiasan dan juga kosakata yang mungkin semakin jarang kita dengar. Dan yang mana pemenang bagi rancangan reality iaitu kumpulan Koi, antara yang kumpulan yang membawa pendekatan tersebut menerusi karya mereka, yang mana kumpulan ini berhasrat untuk terus menggunakan bahasa puitis dan juga kosakata Melayu dalam karya-karya yang akan datang. Dan menurut salah seorang anggota kumpulan mereka iaitu Acoy, bahasa Melayu sebenarnya sangat indah kerana kita mempunyai gurindam, syair, puisi serta pelbagai kosakata yang boleh disusun menjadi lirik yang bukan sahaja sedap untuk didengar tetapi kaya dengan maknanya. Dan yang menariknya lagi di sini adalah mereka tidak mahu message dalam lagu disampaikan secara terlalu terus ataupun literal. Sebaliknya, bahasa kiasan ataupun metafora digunakan supaya pendengar mempunyai ruang untuk mentafsir sesebuah karya berdasarkan pengalaman dan juga kehidupan masing-masing. Dan mungkin sebab itulah ada setengah lagu yang kita dengar berkali-kali tetapi setiap kali kita mendengarkannya kita menemukan makna yang berbeza. Satu perkataan saja boleh membawa seribu rasa. Dengan orang kata macam satu rangkap boleh menghidupkan kenangan dan satu kiasan kadang-kadang boleh membuat ataupun boleh lebih kuat daripada seribu penjelasan. Apa yang dilakukan oleh kumpulan Koi ini juga membuktikan bahawa bahasa Melayu tidak semestinya sentiasa menjadi bahasa masa lalu. Bahasa kita boleh berkembang, boleh bergerak bersama-sama dengan muzik yang moden dan juga menjadi bahasa yang dekat dengan generasi pada hari ini. Kerana bahasa yang indah bukan untuk disimpan di dalam buku semata-mata tetapi untuk terus dihidupkan, dilafazkan, dinyanyikan dan diwariskan. Okay, itu dia perkongsian berkenaan dengan bahasa kita yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan tukar frekuensi ini, kekal di frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada kumpulan Koi, Tiwi Karma.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke Saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: 12 tengah hari bersama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penggunaan teknologi satelit Boya berpotensi membantu nelayan mengenal pasti lubuk ikan dengan lebih tepat sekaligus mengurangkan kos operasi terutama penggunaan bahan api. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata teknologi itu ketika ini masih di peringkat projek rintis dan hanya dilaksana di perairan Labuan sejak tahun lalu. Menurutnya, maklum balas awal nelayan adalah positif khususnya dalam membantu mereka mengenal pasti kawasan yang berpotensi untuk aktiviti penangkapan ikan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Mesra Madani bersama nelayan semerak di Pelabuhan Perikanan LKIM Tok Bali. Lebih 100 jalur gemilang dipasang di sekitar Kampung Belukut. Inisiatif itu diambil penduduk bagi memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan sekaligus menyemarak rasa cintakan negara. Program pemasangan jalur gemilang di kampung berkenaan disertai golongan muda. Ketua Kampung yang juga pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Kampung JPKK Asmadi Ahmad, walaupun ringkas aktiviti itu mampu memupuk semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan anak muda.
1: Kita tetap meraikannya dengan kemeriahan. Tanda kita, sokongan kita kepada kerajaan dan juga menghayati arti kemerdekaan itu. Jadi pastinya belia-belia kita kena terapkan nilai-nilai kemerdekaan supaya mereka kenal apa itu arti kemerdekaan dan juga arti perjuangan, pejuang-pejuang tanah air kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan selama 69 tahun.
0: Sementara itu, belia Muhammad Khairul Izzat juga menyifatkan aktiviti pemasangan bendera dapat menyemai semangat merdeka.
2: Kena kekalkan dalam diri semangat cinta akan negara. Kita ingat balik perjuangan apa dulu-dulu. Saya harap generasi muda di kampung-kampung lain pun bangkitlah sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan yang akan datang nanti.
0: Usah ditanya apa yang Labuan boleh berikan kepada kita, namun fikirkan apakah sumbangan yang boleh diberikan kepada Labuan. Itu antara intipati ucapan pengarah Jabatan Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Perbadanan Labuan, Mahathir Abdul Hamid ketika merasmikan program Citra Belia Kita Ni di dataran Labuan Sabtu lalu. Katanya masa depan Labuan bukan hanya dibina oleh generasi hari ini, malah ia perlu diteruskan oleh anak muda yang berkeyakinan dan jati diri kukuh. Justru penganjuran program itu wadah terbaik untuk menyatukan, mengangkat dan memperkasa belia Labuan dalam pelbagai bidang. Program Citra Belia Kita Ni 2026 dianjur Majlis Belia Labuan MBL dengan kerjasama rakan-rakan setegik. Hadir sama Presiden MBL Nazira Roslan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang tiada hujan dan malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir di perairan Labuan sehingga 2 petang ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Apa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Okey, itu dia Setanggi Syurga daripada Intim yang menjadi pembuka tirai untuk di jam yang ketiga kita dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, dan suka ingin saya ingatkan di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini iaitu 24 Ogos 2026. Waktunya adalah pukul 12.24 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siaran akan diteruskan dengan mutiara hadis yang bertajuk Jawatan Adalah Amanah, dan diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Menjaga Lidah, Percakapan Tangan Perbuatan, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Dan seterusnya kita akan mendengarkan pula selawat Badar, dan kita sempena dengan pada hari esok iaitu sambutan Maulidur Rasul kita. Kita diharapkan kita semua agar memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan juga insyaallah dengan kita memperbanyakkan selawat ini ianya akan menjadi syafaat untuk kita di hari penghakiman nanti, insyaallah.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba bi yadihi ala mankibi thumma qal ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah suatu yang ringan disebut namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Hasbi Rabbi Jalla.
2: Kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Hasbi Rabbi Jalla.
1: Mutiara Hadis.
3: Hasbi

Ok, Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedar dan sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang sedang menemani hari anda dengan alunan radio kami. Kepada anda, mungkin ada yang tengah baru mau pergi makan tengah hari kan, kita ucapkan selamat menjamu selera. Okay? Dan mungkin ada juga di antara anda yang baru mau pergi ambil anak. Okay? Jadi patuhilah peraturan, pandu dengan berhati-hati. Patuhi peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Tetapkan had laju anda. Ingat, apabila berada di kawasan sekolah, had laju yang dibenarkan adalah 30 km sejam sahaja. Okay? Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan kekalkan kesetiaan anda kerana untuk di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM untuk membawakan info-info semasa kepada anda. Dan selepas itu kita akan teruskan lagi siaran kita dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu menarik. Dan tema kita pada hari ini iaitu hari Isnin, seperti biasa, artis-artis lelaki. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan berinformasi. 8FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsen Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille, Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Itu dia utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukarno tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
7: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Ok, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dalam tempoh 4 jam yang berlalu ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama. Dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan juga menambah sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, yang sedang tekun bekerja ataupun sedang beristirahat melepaskan lelah, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda sentiasa dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Okey, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita, iaitu DJ Azwan. DJ Azwan yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Edidih Siuk Bandar, kan? Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okey, dan kita akhiri segmen variasi kita ataupun kita punya ruangan HTH kita dengan lagu daripada Allahyarham Sudirman, Apa Khabar Orang Kampung. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, mari kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
1: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kumeng. Makin naman ang tangan bah aku sama pekerja aku. Ani pun baru je ni, dari kampung Subalah. Ada orang manalipun, minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Selajur tak ku kemari.
1: Syukur, Alhamdulillah. Bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin. Dan berjaya macam ku ani. Encik Capar, woi.
0: Alhamdulillah, kan. Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu, Kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam ku rapat matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu, Kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kadua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Wang Chali. Oh, Wang Chali. Jan luan dires.
1: Aha! Patang-patang mengunja gulali. Kan dibawa masuk baluka. Aniti ya si Wang Chali. Dengarkan ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ujabis kita semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Macam batah, apa ni hujannya, kita ninda berjumpa dalam segmen Edidih Siuk Banar bagi edisi seharian ni. 24 Ogos 2026, hari satu bo. Tinggal beberapa hari ingatnya lagi. Kita ni akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kita ni bagi kali yang ke-69. InsyaAllah tahun ni lah tahun di mana pelbagai aktiviti, pelbagai perkara yang berlaku kan, nyadangan sudah pastinya memberikan impak kepada diri kita sendiri. Dan hari ni pembuka segala minggu hari satu. Kita ni ada beberapa hari lagi yang dilalui pada minggu ini yang sudah pastinya banyak perkara yang akan berlaku, dengan mana musim cuti sekolahnya lagi. Esok pun insyaAllah kita ni akan bercuti juga bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul yang akan disambut esok, yang sudah pastinya peluang itulah di mana kita ni akan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, mengingati akan baginda, dan juga sudah pastinya ada yang mungkin mengambil peluang untuk berhimpun bersama-sama dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang keluar daripada wilayah Persatuan Laban sementara ini untuk pulang ke kampung halaman. Jadi mungkin pada minggu ini adalah minggu yang agak sibuk, walaupun cuti persekolahan itu mungkin akan berlangsung ataupun akan bermula pada minggu hadapan, namun bahang rasa cuti atau sudah dapat kita ni rasai pada minggu ini. Opening kedai aku sehari ni panjang lah, bercerita pasalkan musim cuti tangannya. Ni kiranya Syawang Calia ni silap-silap nganya jasadnya nganya ni dikunti, tapi jiwanya ni cuti je sudah. Alombo, insyaAllah esok kedai aku lah yang akan menangani bis kita untuk berkunti dalam segmen ini deh. Siuk Banar. Apapun bis kita, aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan, dan juga akan diberikan kemudahan untuk minggu ini. Dan segmen ini di Siuk Banar sudah pastinya akan menendangkan lagu-lagu yang terbaik hanya untuk bis kita semua dalam bahasa Kadayan dan juga Brunei, yang sudah pastinya di 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz. Ataupun bis kita boleh mendengarkan kami ataupun mengikuti kami melalui aplikasi RTM Klik Banar-Banar Percuma. Jadi di sanalah tempat kita ni boleh berkongsi dan juga mendengarkan apakah orang kata perkongsian yang bis kita mau dengarkan berkenaan dengan ucapan-ucapan kah. Siapa yang mau menyampaikan ucapan ataupun permintaan-permintaan lagu pun boleh juga, kerana kedai aku bersiar langsung melalui aplikasi TikTok dan juga melalui aplikasi Facebook. Jadi sekian itu saja untuk perkongsian pada waktu dan ketika ini. Balik lagi selepas ini hanya di segmen IDD Siuk Banar Layan dahulu lagu Kalambuai Sama Takuyong. Kalambuai Sama Takuyong ini bukan apa, aku pun baru-baru ini ada juga cerita sama dengan ini, iaitu berkenaan kasising. Aku pun confused dulu, apa kasisingan ya, hunjar-hunjar mikir-mikir, rupanya kasisingan yang macam ketam, tapi ya berjalan siring-siringnya. Kemudian dihunja banyak tu, siring-siring pantai menghunja kasising. Tapi ini bukan pasal kasising, tapi ini pasal Kalambuai Sama Takuyong. Apakah kisah lagunya? Sama-sama kita dengarkan dalam segmen ini deh. See you Banar.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Ini di Siuk Bandar Bali lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali dalam perkongsian Abar Sariani. 241 kadet bomba dari 10 sekolah di Labuan ini menjadi duta keselamatan kebakaran. Seramai 241 kadet bomba daripada 10 buah sekolah di sini menjadi duta keselamatan kebakaran selepas mengikuti program kadet bomba peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan. Ujar pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali berpadah, selepas 7 tahun program itu berjaya menghimpunkan kadet bomba daripada sekolah-sekolah di wilayah Persatuan Labuan. Menerusi program kadet bomba peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan, diharapkan ilmu kebombaan ini dapat dikongsikan juga di sekolah, di rumah dan juga di dalam komuniti masyarakat, ujarnya. Beliau berpadah demikian dalam ucapan majlis perasmian penutupan program kadet bomba peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan tempoh hari. Program berkenaan turut juga didangani oleh penolong pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Labuan, Awangku Muhammad Fitri Awangku Kalong. Penganjuran program perkhemahan selama 3 hari bermula Jumaat atau berakhir pada tempoh hari dengan padat aktiviti kebombaan dan juga penyelamatan yang berlangsung di Kompleks Ibu Pejabat JBPM Labuan. Ianya dilihat sebagai platform penting dalam membentuk generasi muda yang berdisiplin, mempunyai daya kepimpinan, ketahanan diri dan juga semangat kerja berpasukan. Pelbagai aktiviti dan pertandingan menguji kekuatan fizikal, ketangkasan berfikir, kemahiran komunikasi, disiplin dan juga keupayaan bekerjasama sebagai sebuah pasukan. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang kita kongsikan dalam Mabar Sarani, dan kita ini akan berehat seketika berbalik lagi selepas ini hanya Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, ane ulah tak

0: di sana. Di sini ani kan berpadah. IDD bersiaran pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Merhati di sana. Bah, janganlah ya. Di sini sudah berpadah nih ya. Dengarkan IDD. Siuk Banar.
1: Dengarkan IDD Siuk Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah IDD Siuk Banar di Labuan FM.
3: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
4: Didi Siu Banan di La

Ini di Siuk Mana Berbalik lagi berdengarkan kini aku si Awang Charlie pada waktu dan ketika ini. Baiklah, habis kita sedikit perkongsian yang ingin kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan Sari Ani, iaitu berkenaan dengan perkongsian resepi. Apakah resepi yang akan dikongsikan sama Biskita Anita ni? Iaitu bagaimanakah penyediaan ayam masak Minang ataupun dipanggil kalio. Jadi antara bahan-bahannya, Biskita boleh sediakan satu ekor ayam yang dipotong ikut sukatan, yang sudah dibersihkan lah. Kemudian disediakan 200 ml santan pakat dengan satu helai daun kunyit yang sudah disiat dan juga dihiris, 4 helai daun limau purut, keping asam gelugur, asam kaping, dan juga garam dan juga gula yang cukup rasa, minyak masak untuk menumis, dan juga menggunakan bahan kisar halus dengan 2 biji bawang besar ataupun 10 biji bawang merah, dengan 4 ulas bawang putih, 12 tangkai cili kering yang dirabus dahulu, 4 biji cili padi, tambah jika suka lebih padas, dengan 4 batang serai, 1 inci lengkuas, 1 inci halia setengah, dengan 1 inci hidup, dengan 4 biji buah keras. Jadi itulah antara bahan-bahannya, dan untuk cara memasaknya pun sama saja, campurkan semua bahan-bahan yang telah aku sebutkan tadi tu, ditumis dan juga dimasak sehingga ayamnya tu masak matang. Jadi itulah antara resepi bagaimana memasak ayam masak Minang ataupun kalio ato. Jadi bis kita semua, sekian itu saja perkongsian baru tu dan ketika ni. Berbalik lagi selepas ini, layan dahulu beberapa buah lagu lagi selepas ini, anda antaranya lagu daripada DK Widya, Alus Jua Dendang.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
3: Jadi kau pelan ni Bella. Awo gagau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tiak kan disusun, kan dibungkus.
2: Aw kan Bu Cicah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
3: Lurus to keropak mata. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ne. Atun ada banar to ah.
2: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
3: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
2: Sebab atu tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
3: Atu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
2: Benar tu berjijah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya kan dibuat peibunan tu ah?
3: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
2: Au, berjijah.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Ini Syuk Bandar balik lagi mendengarkan kedai aku si Awang Syali pada waktu dan ketika ini. Yang sudah pastinya akan membawakan habis kita semua di 103.7MHz dan juga 89.4MHz. Apapun habis kita semua, jangan ke mana-mana kerana pelbagai lagi perkongsian menarik akan kongsikan dalam perkongsian selepas ini, iaitu berkenaan dengan apa ada akan kukongsikan selepas jam yang kedua nanti dalam segmen ini di Syuk Bandar. Jadi kita nilaian lagi beberapa lagu sebelum kita ini berbalik lagi dan juga ambil pukul 3 malam hari sekarang. Sudah pastinya akan ada sketsa Rumah Kadai bagi episod yang ke-33 yang bertajuk Malam Cinta Rasul. Bersempena dengan sambutan Maulid Rasul yang bakal kita jumpa dan juga kita akan sambut tidak lama lagi. Jadi sudah pastinya dengan adanya lagu ini ataupun perkongsian cerita ini sudah pasti dapat memberikan keinsafan kepada kita ni. Baiklah, habis kita semua balik lagi selepas ini hanya di segmen IDD Siung Banar.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
4: Apalah? Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: rasa sedikit ku takatu Burhan. Masukkan ke dalam luan anju-anju perlihatanku. Kang tasipak dangan. Bema, tepagong dahi. Kang bayar rumah kadai. Maklum saja tak, kang ania tu mudah.
1: Weh, los jamu atu mustakim.
0: Apa?
1: Kang masuk baita. Mun baita yang baik-baik, okey juga kan?
0: Benar.
1: Mun haba yang indah baik Anita. Di pun takutkan tepiasannya bani kang ni. Palis-palis.
0: Eh, benar. Ya, tanyangku atu. Baik tak, kita ni susun bisa-bisa. Jangan sampai memudatkan pelanggan yang datang membeli kau makadai ni. Terutamanya Kak Seli. Bayok nasi kita jamu ni jadi tabu pasti.
1: Lu santap itu mustakim.
0: Oh.
1: Duh, pulang. Haus bana menjaga payok nasi dia ni. Kerana ni bukannya mudah kan lu kerja. Mustakim mah. Lu bos baik macam kat dia ngatu bah.
0: Oh.
1: 10 dalam sabuteng nah. Nyadangan.
0: Lu sebenarnya.
2: Ade, bisa ya tertawa itu nakan kambayau lama. Apa itu? Tepakai hentap isinya.
0: Anu bah, kau ni Benji. Dari mana luah mu tu?
1: Terkejut ke?
0: Apa kan kau balik? Ha? Apa yang kau hunja? Apa yang boleh kami bantu? Jangan supan, padahkan saja.
2: Wow, I very like very good service. Hentap iski kan rumah kadaya ni. Senang hati kan mau belanja.
1: Of course, Benji. Pais-pais, kelupis-pais. Eh, ni nak si Benji betul-betul baites ya.
2: Sorry. Hayam masakai bawa-bawa bayi bun bah, Buhan Mustaqim.
0: Okay.
2: Apapun, nah, ambil je sekaping suang.
0: Apa ni Benji? Oh, ada ceramah Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW. Adik, ni bisa ini ya?
2: Oh, bisa itu mana?
0: Oh, bah.
2: Baik tah, kita ni amai-amai datang. Agak banyak faedah yang kita ni luih. Yang tentunya pahala insyaAllah. Macam mana ngalila dan mencintai Rasulullah.
0: Nah,
1: aweh, kalau saya indah bahaja syuk jua mendengar ceramahnya. Apatah lagi kan? Mengingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanda cinta kepada Rasulullah.
2: Luas hantap tu. Kang dalam program itu ada juga akan diisi dengan bersalawat.
0: Nah, betul.
2: Tausiah menceritakan siah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Benar.
2: Kita sebagai umatnya wajib tahu bila Nabi Muhammad lahir kan, Kang? Kan kena tanyakan langap-langap.
0: Atau mana tu mun inda tahu. Inda terlagi baik itu sadang kerana damit lagi dari taska dari sekolah kita ni kena padahkan. Sadang tabana itu.
2: Oh, syukur Alhamdulillah Mustaqim, Burhan. Untung siapa berjodoh kamu ni. Jangan kambang.
1: Lihat mu apa Binji. Muha suci tak panca lalak sejati. Nah, mu hanya sejah Nabi ya. Dalam tangan saja ya baik itu.
2: Indah dapat dibuji. Nakan utilang taya. Malas ku ingau bana kau ni Burhan. Membayar malas bana. Tapi bukannya selawat saja. Ada kesidah. Ada kasidah pun ada.
0: Aw basi boran ini Benji. Bagai-bagai sejauhnya. Tapi mangga majlis ilmu ni banyak ni apa idahnya kan Benji? Membasikan rohani dan memainkan ukhuwah.
2: Nah, lu tahu jamu tu mustaqim. Tanda kita ni mencintai Rasulullah.
0: Nah.
2: Hidangkan halwa telinga dengan majlis ilmu. Lu hijau pahala. Ujah Ustaz bakawan yang baik yang hampir pada agama. InsyaAllah nanti bisa naik tangan di kasurga.
1: Amin. InsyaAllah Binji. Mudahan kita ni semua di dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin.
0: InsyaAllah. Mun kami kelulusan off berlaku juga tu sama-sama kesana itu Binji Mahaga. Kita dah tuat bakah maludah solat ni. Tuat kampung mana kita?
2: Oh, jangan kamu indah datang ah. Teh. Oke to, mun indah betut bak mau Idul Rasul. Tuat kampung kula.
1: Aku pun tuat jua ni, ba nada ku mau ketinggalan lah. Kamu tinggalkan. Kalian ni bisa membuat malam kudang ah. Jadi kuang jo hangatnya kan. Musim bajau bu buat kangen ini. Lagi pun kesehatan haus jua dijaga.
0: Los hantap. Si pun jua akan tuat bara, pastikan jua kesihatan itu mengizinkan.
1: Mana bos?
0: Muninda tun melihat dengan barak saja luih jua pala itu.
2: Mana? Setahun sekali kita ni berkenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan lepaskan peluang. Ada program ceramah dihaga Ada bak tut.
0: Nah,
2: mati kamu itu Burhan Mustaqim.
1: Insyaallah Binji, janji adakah dipapak saja.
0: Burhan, Burhan. Ujungnya lain dia pulang banat.
1: Adik.
3: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
4: Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa. 103.7 sama 89.4 MHz. Ini

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampaian kita

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang kubalian ni.
1: Mana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ane.
0: Benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebeli mana tu eh. Nada aku berani membalik lepas ane.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepas ane. Sadar tak. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Aw deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau ke spital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulang kau.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri. Dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Allah benci orang yang kuat bermusuhan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang paling kuat bermusuhan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, orang yang paling Allah benci ialah mereka yang paling kuat bermusuhan. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimina dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ukuran keutamaan Islam seseorang bukan hanya pada ibadah zahir semata-mata, tetapi juga pada akhlaknya. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar daripada lidah, yang ini perkataan, dan juga tangan, ini perbuatan. Menjaga lidah daripada menuturkan sesuatu yang buruk dalam orang Islam yang lain adalah sangat-sangat dituntut. Juga memelihara tangan dan melakukan perbuatan yang keji dan menyakiti muslim lain, bukan hanya seperti memukul dan mencuri, malahan menulis dengan tulisan yang fitnah juga adalah dilarang. Sidang pendengar sekalian, mudahnya orang pada hari ini melakukan dosa yang besar yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan yang mengaibkan peribadi seseorang, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, yang akhirnya membawa padah. Ingatlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, yakni tanya di akhirat tentang apa yang telah dilakukan. Sedang pendengar sekalian, akhlak yang baik dan tidak menyakiti orang lain adalah antara tanda paling utama bagi seorang Muslim yang baik. Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah sahaja, tapi juga bagaimana kita melayan dan menghormati sesama manusia. Maka berusahalah bersungguh-sungguh menjadi insan yang baik dan soleh dengan menjaga lisan dan juga tangan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia Syuk Banar berbalik lagi berdengarkan kiri aku si Awang Syali. Banyak-banyak bis kita semuanya, kita ni sudah berada di penghujung rancangan untuk segmen ini di Syuk Banar untuk saat ini. InsyaAllah banyak umur murah rezeki kita ni, jumpa lagi pada hari esok berdengarkan kiri aku lagi si Awang Syali dalam perkongsian yang cukup menarik kan kongsikan sama bis kita. Jadi sekian itu saja, sampai berjumpa lagi. InsyaAllah banyak umur murah rezeki kita ni akan berjumpa pada hari esok. Babo berinut dahulu ko. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Bah, now, my tanda akan ini di Jok Bana.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda berpada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 三点一 Love FM。
1: Dan lu gemilang? Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
3: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu, panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu. Dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei, kau ni. Kau tunggu, Azlan.
3: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Beragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini.
9: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri, Kak Pora.
10: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
9: Jual diri?
8: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
11: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah.

0: kita penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya bersiaran menemani anda di dua pilihan frekuensi. Ada 103.7 dan juga 89.4 MHz. 24 Ogos 2026, saya DJ Mac menemani 3 jam anda menerusi segmen destinasi sehingga 7 malam nanti. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang terus menyokong kami menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Seperti biasa, hari Isnin di jam yang pertama ini, segmen destinasi kami sajikan anda Cafe Galaxy. Lagu-lagu antarabangsa akan menemani sehingga 5 petang nanti. Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami di mana juga berada. Selepas ini ada lagu daripada Baby Monster, Enrique Iglesias dan juga kumpulan Black Eyed Peas. Kita dengarkan dahulu Die Die, Shakira dan juga Bruna Boy. Pastinya destinasi teman pemanduan anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Click secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Click betul-betul percuma.
0: Hiburan berinformasi. Laman FM.

Baik, terima kasih terus kekal bersama dengan segmen Destinasi. Di jam yang pertama ini anda dengarkan Cafe Galaxy, lagu-lagu antarabangsa menemani sehingga pukul 5 petang nanti. Juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus dengarkan kami menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Click. Okey, bercerita mengenai aplikasi RTM Click, buat anda yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma. Dan bukan setakat anda boleh dengarkan siaran radio, anda boleh dengarkan, anda boleh ikuti juga, okey, saluran TV, semua saluran TV secara percuma, secara langsung, secara eksklusif. Dan juga kita ada program-program lain, rancangan hiburan, rancangan telemovie, ada drama, ada juga ini yang pasti yang paling dinantikan, iaitu rancangan sukan kami bawakan menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi boleh muat turun sekarang di menerusi Google Play Store dan juga Apple Play Store, menerusi ataupun secara percuma. Okey, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu dan terus kekal

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai? Apakah lagi yang tinggal?

Tun Sri Lanang Penukit Pelantar Fikrah Titip Tita adalah Mutiara Hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru.

Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa dalam Cafe Galaxy.
1: Labur FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama segmen destinasi menerusi Cafe Galaxy. Semoga terhibur Cafe Galaxy menerusi playlist yang telah saya putarkan untuk anda hari ini. Okay? Jangan kemana-mana, selepas ini seperti biasa kita menuju ke jam yang kedua. Tepat 5 petang nanti ada berita utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan juga 5.30 petang nanti berita tempatan menerusi Warta Labuan akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita akan kembali selepas ini, pastinya destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat, sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri, Kak Pora.
4: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
3: Jual diri?
2: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
6: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Labuan FM, suara pesisir anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memulihara dan melindungi orang utan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang utan hidup secara separalia dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang utan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Secara keseluruhannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancongan, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang utan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Malaysia Indonesia perkukuh tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Teknologi satelit bantu nelayan kenal pasti lubuk ikan. Berita sepenuhnya. Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu dibincangkan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat menerusi panggilan telefon hari ini. Katanya memandang fenomena El Nino dijangka semakin menguat menjelang Oktober 2026 serentak dengan monsun barat daya. Kedua-dua negara komited untuk melipatkan tindakan pencegahan dan pemadaman awal. Penggunaan teknologi satelit Boya berpotensi membantu nelayan mengenal pasti lubuk ikan dengan lebih tepat sekaligus mengurangkan kos operasi terutama penggunaan bahan api. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata teknologi itu ketika ini masih di peringkat projek rintis dan hanya dilaksanakan di perairan Labuan sejak tahun lalu. Menurutnya, maklum balas awal nelayan adalah positif khususnya dalam membantu mereka mengenal pasti kawasan yang berpotensi untuk aktiviti penangkapan ikan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Mesra Madani bersama nelayan Semarak di Pelabuhan Perikanan LKIM Tok Bali. Tambahnya, LKIM berharap peruntukan tambahan dapat disediakan bagi membolehkan lebih banyak satelit buoy ditempatkan di perairan lain. Lebih 100 jalur gemilang dikibarkan di sekitar Kampung Belukut sebagai tanda semangat patriotik penduduk sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Inisiatif yang turut disertai golongan muda itu bukan sahaja menceriakan persekitaran kampung, malah memupuk semangat cinta ke negara, disiplin serta perpaduan dalam kalangan belia. Ketua Kampung merangkap pengerusi JPKK Asmadi Ahmad berkata aktiviti berkenaan menjadi medium untuk generasi muda memahami erti kemerdekaan dan menghargai perjuangan pejuang tanah air.
1: Kita tetap meraikannya dengan kemeriahan.

Bangsa, karya Ahmad Zawawi, Cekkom. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacu

Dan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya terbina dengan kata-kata, bukan hanya terbina dengan iltizam, bukan hanya pasak dinding kukuh, bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa diperlekeh dan dipersendang.

KKI Bunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: bersih dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
4: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
3: Jual diri.
2: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
6: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
5: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
6: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
5: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
6: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
5: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
6: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Hai, saya Feli.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pihak kami.
10: Pihak Jazzy.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu siapnya barang.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, dah lama lagi kita mau sambut Hari Kebangsaan. Dan kita semua sedia maklum, Hari Kebangsaan adalah hari di mana negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemerdekaan kan, saya mau ajak kita tengok satu lagi bentuk kemerdekaan, iaitu kemerdekaan dalam diri. Cuba kan kita tanya diri kita sendiri, adakah kita ni betul-betul bebas atau kita masih hidup dalam penjara yang dibina oleh pandangan orang lain? Mungkin kita mau cuba sesuatu yang baru, tapi kita takut orang ketawakan kita. Ataupun kita ada idea dalam meeting, tapi kita pilih untuk diam sebab takut idea kita tu dianggap tidak bagus. Ataupun kita mau bercakap depan orang ramai, tapi kita bimbang kalau kita salah cakap. Dan kadang-kadang kan, kita mau post satu gambar pun kita fikir banyak kali ni, nanti orang bilang apa nanti kan. Jadi tuan-tuan, tanpa kita sedar kan, kita terlalu banyak buat keputusan dalam hidup kita yang di mana kita bukan apa yang kita percaya, tapi berdasarkan apa yang mungkin orang lain fikirkan. Justru pendengar-pendengar Labuan FM yang saya hormati kan, memang betul kita tidak boleh halang orang daripada memberikan pandangan, tapi kita juga tidak boleh menutup mulut semua orang. So bayangkan kan tuan-tuan, satu ekor burung yang mempunyai sayap, tapi dia tidak mau terbang sebab takut burung-burung lain kritik cara dia terbang. Jadi sayap tu ada, tapi kemampuan ataupun ketakutan telah menjadi langit yang terasa seperti sebuah sangkar. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kan yang menghalang kita bukan kekurangan bakat, bukan kekurangan peluang, tapi ketakutan terhadap penilaian orang lain. Jadi macam mana kita mau memerdekakan diri kita daripada ketakutan ni? Ada tiga perkara. Yang pertama, kita perlu terima apa saja yang kita buat, orang akan tetap bagi pandangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu belajar membezakan antara teguran yang membina dengan suara yang sekadar melemahkan. Sebab kadang-kadang ada orang yang menegur sebab mau membina kita, yang tu okey. Tapi ada juga komen yang lahir dari rasa iri hati, salah faham atau sekadar keinginan untuk menjatuhkan. Jadi kita perlu bezakan teguran yang membina dengan suara yang sekadar melemahkan. Dan yang ketiga tuan-tuan adalah kita buat walaupun kita berasa takut. Sebab keberanian bukan bermaksud kita langsung kita tidak takut, tapi keberanian adalah apabila kita cakap dengan diri kita, ya, takut-takut, tapi perkara ini tetap penting untuk aku buat. Jadi kita tidak perlu terus melakukan sesuatu yang besar. Mungkin kita perlu berani dengan mengemukakan satu pandangan dalam meeting, berani bertanya apabila kita tidak faham sesuatu, ataupun kita berani mencuba dengan peluang yang selama ini kita elakkan. Jadi kan tuan-tuan, sempena bulan kebangsaan ini, bulan kemerdekaan ini, marilah kita bukan saja mengibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat atau di kenderaan, tapi marilah kita sama-sama kibarkan keberanian kita dalam diri. So, tuan-tuan, negara kita sudah lama merdeka. Jangan pula fikiran, impian dan potensi masih dijajah oleh ketakutan terhadap penilaian manusia. Semoga bulan kebangsaan ini akan jadikan kita lebih berani dan insya Allah akan lebih produktif. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: kepada Allah, yaitu atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Jagalah akhlak dan wasilah kita dalam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang dibenci Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ukuran keutamaan Islam seseorang bukan hanya pada ibadah zahir semata-mata, tetapi juga pada akhlaknya. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar daripada lidah, yang ini perkataan, dan juga tangan, yang ini perbuatan. Menjaga lidah daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam yang lain adalah sangat-sangat dituntut. Juga memelihara tangan dan melakukan perbuatan yang keji dan menyakiti muslim lain, bukan hanya seperti memukul dan mencuri, malahan menulis dengan tulisan yang fitnah juga adalah dilarang. Sidang pendengar sekalian, mudahnya orang pada hari ini melakukan dosa yang besar yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan yang mengaibkan peribadi seseorang, mengumpat, memfitnah, mengadu domba dan akhirnya membawa padah. Ingatlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, yakni tanya di akhirat tentang apa yang telah dilakukan. Sedang pendengar sekalian, akhlak yang baik dan tidak menyakiti orang lain adalah antara tanda paling utama bagi seorang muslim yang baik. Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah sahaja, tapi juga bagaimana kita melayan dan menghormati sesama manusia. Maka berusahalah bersungguh-sungguh menjadi insan yang baik dan soleh dengan menjaga lisan dan juga tangan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: sedang mendengarkan Nurani Lobon FM.
1: Lobon FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.51 minit petang. Dan nampaknya tugasan saya menemani anda untuk hari ini, edisi 24 Ogos, sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Okay? Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini, Nasional FM akan mengambil alih dan lebih banyak lagi lagu-lagu dan juga rancangan menarik menanti di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus kekal menyokong kami di Lebon FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.
4: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Menarik suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.
2: Serdang esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka hadir. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata sambutan bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati itu melibatkan perarakan 4,000 peserta daripada 100 kontijen. Permohonan dana kandungan kreatif 2026 FINAS akan dibuka bulan depan bagi memperkasa penghasilan kandungan tempatan untuk pasaran dalam dan luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Dato' Azmir Saifuddin Mutalib memaklumkan dana itu memberi penekanan kepada penghasilan karya berkualiti, harta intelek baharu serta kerjasama penerbitan bersama antara Malaysia dengan negara luar. Rondaan Telefon Pintar Sukarela VSP bukan sekadar saluran memaklumkan rumah yang ditinggalkan ketika musim perayaan, malah boleh digunakan orang ramai untuk melaporkan kejadian jenayah atau perkara mencurigakan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin, menggalakkan orang ramai mendaftar dan menggunakan VSP bagi membantu polis menerima maklumat dengan lebih pantas. Di Pulau Pinang, lebih 5,400 pengakap dari 11 negara dijangka menyertai Jambori Pengakap Malaysia ke-15 Mei jam 15 di Bandar Kasia Batu Kawan bermula 29 Ogos hingga 4 September ini. Menurut Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Pulau Pinang, Datuk Zulkafli Kamarudin, program bertemakan menjejak warisan membina masa depan itu turut mengetengahkan aktiviti kebudayaan, kekeluargaan dan persahabatan. Mei jam 15 turut membuka area Jambori kepada orang awam selain Malam Kebudayaan pada Sabtu September. Sepasang suami isteri maut selepas motosikal dinaiki bertembung dengan sebuah lori di Kampung Paya Lada, Ketereh, Kelantan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Muhammad Azmir Damiri memaklumkan penunggang Idris Cik Ngah dan pembonceng Azizah Cik Embong meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Kemalangan itu dipercayai berlaku ketika motosikal mangsa gagal memotong sebuah kenderaan lain sebelum bertembung dengan lori dari arah bertentangan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pastilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin.
2: Ya.
1: Dah tak ada main nak macam berita sekejap lagi.
2: Tinggal kami berdua akan bersama-sama dengan anda, ya. Dan kepada teman-teman yang bercuti, selamat bercuti kami ucapkan. Esok juga geng Kakak Petang tiada.
1: Tiada, betul. Ada yang tanya juga tadi dalam TikTok. Kata esok ada JKP ke? Tak ada lah, wah. Bagi kita lawan kat rakan-rakan lain.
2: Ya, kalau cuti umum, masanya ditukar kepada 6 jam.
1: Betul.
2: Kalau hari-hari biasa, 4 jam kan.
1: Betul.
2: Esok sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Hari untuk kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu juga, Maulidur Rasul menjadi ruang untuk umat Islam mempelajari sirah, ya, menghayati perjuangan baginda Rasulullah dan juga mencontohi akhlak serta sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita lah.
1: Betul ini, ya. Selamat cuti untuk anda semula yang bercuti esok, yang bekerja kita kerja seperti biasalah.
2: Selamat bertugas untuk anda
1: semua. Tak apa, senyum je, Lim. Ada nanti rezekinya tu.
2: Tenang-tenang aja, ya.
1: Triple kan. Baik untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan perempuan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak ada, tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 61 hingga 64.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang

Dan sesungguhnya, Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus. Walau.

0: Dan janganlah syaitan menghalang kamu, yakni daripada menurut jalan yang benar. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
0: Dan tak kala Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat ajaran Tuhan dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari perkara-perkara agama yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu. هذا صراط مستقيم.
0: Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik Dali, alhamdulillah selesai sudah hari ini untuk tugasan kita Lin, untuk geng Kakak Petang 24 Ogos 2026 hari ini.
2: Ya.
1: Nak kita nak tutup siaran lah untuk geng Kakak Petang hari ini.
2: Tapi sebelum tu saya Lin Zainul, rakan kami Mac, Margaret Gamban dan juga Azura telah pun bersalam sejak pukul 4 petang tadi.
1: Betul.
2: Sampailah sekarang 8 malam sebelum kita nak serahkan salam ini kepada rakan kita seterusnya. Akan bersama dengan anda. Tapi kita juga nak ucapkan salam Maulidur Rasul.
1: Esok ya.
2: Esok yang kita raikan ya pada hari Selasa 25 Ogos 2026 dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dan bagi sesetengah sekolah kan Zura, mereka dah melakukan perarakan sesuai dengan sambutan Maulidur Rasul pada hari Ahad yang lalu. Kebanyakan masjid pun macam tu.
1: Betul.
2: Untuk memberi pendedahan kepada para pelajar,
1: anak-anak kita ya.
2: Anak-anak kita berarak sambil berselawat dan sebagainya. Mudah-mudahan negara kita terus aman, makmur dan juga maju ya.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi esok kita akan bercuti untuk sambut Maulidur Rasul. Untuk anda, selamat bercuti semualah.
2: Ya.
1: Moga kita dapat manfaatkan cuti ini bersama-sama dengan keluarga tersayang. Okey, saya Azura.
2: Saya Lin Zano.
1: Kita jumpa hari Rabu nanti bersama geng
2: Kakak Petang.
1: Bye semua. Assalamualaikum.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Jalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lizaino dan juga Azura yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda selama 4 jam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pengukuhan tata kelola lembaga tabung haji penting dalam perspektif ekonomi bertujuan memelihara keyakinan kepada institusi negara dan pasaran domestik seiring momentum pertumbuhan ekonomi semasa. Tabung haji mengurus amanah lebih 9.8 juta pendeposit dan mempunyai peranan signifikan sebagai pelabur institusi dalam ekonomi domestik. Pengurusan pelaburan, disiplin kewangan serta pengurusan risiko perlu diperkukuh untuk melindungi kepentingan pendeposit secara mampan. Perkembangan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja 2014-2020 perlu dilihat sebagai usaha memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban dan keyakinan institusi negara. Kerajaan menghormati proses siasatan. Sebarang tindakan perlu dilaksanakan berlandaskan undang-undang dan diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan. Seterusnya, semarak Maulidur Rasul 1448 Hijrah, selawat suburkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara sempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan jangan lupa untuk anda sama-sama layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
2: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perjuangan kepada semua pendengar setia slot Cara Kita di Nasional FM. Hari ini apa mbak nak tanya? Pernah tak bila orang tegur, kita terus rasa panas? Rasa sentap, rasa nak menjauh, mengajuk? Sebenarnya tak salah kalau kita rasa terluka sebab kita ni manusia. Tapi kalau setiap teguran buat kita makin menjauh, dah macam mana kita nak tumbuh, kan? Kajian dari Psychological Review menunjukkan bahawa individu yang boleh menerima kritikan secara terbuka lebih cepat berkembang dalam kerjaya dan perhubungan. Jadi, jom Abang Bak kongsikan 3 cara kita untuk hadam kritikan tanpa sentap. Cara yang pertama, bezakan antara teguran ikhlas dan sindiran sinis. Tak semua kritikan datang dari tempat yang sama. Ada yang tegur sebab sayang, ada yang sinis sebab dengki. Jangan pukul rata semua sama. Nah, contoh, kalau kawan kita cakap, aku rasa presentation kau ni laju sikit, itu adalah teguran. Kalau kawan kita cakap, presentation kau tu macam TikTok, kejap je dah habis, itu kemungkinan besar sindiran. Tips Abang Mbak adalah, kalau teguran ada cadangan dan nadanya lembut, ambil. Tapi kalau cuma perli tanpa solusi, just senyum dan tapis dia. Nah, sebab kalau semua kata-kata orang ni kita nak telan, silap-silap boleh sakit perut kita ni, perut emosi, kan? Cara yang kedua, jangan jawab terus, hadam dulu baru tapis. Nah, perkara yang paling bahaya lepas kena tegur, tahu tak apa dia? Terus kita defend diri kita, kita pertahan diri kita. Nah, kajian menunjukkan bahawa menangguhkan respon 10 saat boleh mengurangkan reaksi defensif secara drastik. Contoh, bila orang tegur, tarik nafas dulu, zikir dulu pun tak apa. Nah, senyum, ucap terima kasih, kemudian kita fikirkan nanti. Nah, kalau perlu kita jawab, kita kata terima kasih atas teguran, saya akan tengok balik. Dia macam ni lah analogi dia. Kritikan itu dia macam kita makan makanan yang pedas. Kalau terus telan, boleh terbakar perut. Tapi kalau kita kunyah perlahan-lahan, rasa pun sedap, kan? Cara yang ketiga, gunakan kritikan sebagai bahan bakar motivasi, bukan bahan bakar diri. Kritikan yang betul boleh jadi cermin untuk kita. Kadang-kadang kita perlukan pandangan luar untuk kita baiki dalaman. Betul? Contoh, teguran tentang gaya komunikasi. Orang bagi tegur tentang gaya komunikasi kita, ini boleh bantu kita untuk improve, perbaiki cara kita bercakap. Betul? Ataupun ada teguran tentang sikap kita dalam kerja kita. Kemungkinan sebenarnya memang kita ni dah makin longgar tapi kita tak perasan. Jadi ini semua akan jadi bahan bakar motivasi untuk menjadikan kita lebih bagus berbanding dengan dulu. Tips Abang Bak boleh kongsi adalah simpan kritikan berguna ni dalam satu buku nota perkembangan diri. Ini bukan satu tamparan tapi satu pelajaran. Boleh? Dia macam inilah. Kritikan ni dia bukan musuh, tuan-tuan. Kadang-kadang dia macam waste. Walaupun dia annoying tapi boleh elak kita dari sesat, kan? Baiklah, sebagai penutup, Abang Mbak nak tuan-tuan perempuan semua kita renung ayat ni. Orang yang matang bukan orang yang tak dikritik, tapi orang yang tak runtuh bila dikritik. Jumpa lagi Abang Mbak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1.

0: pasaraya pasaraya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan perempuan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kira lah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita berbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.34 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari tamasha. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang tamasha kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad SAW perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan berilah, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Ikeroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka, Siti Nurbaini Khairi memaklumkan, program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Mak, adik lapar lah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
2: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
3: Ya Allah, no! Patut kau buat ni, no! Bawa ucap, no! Bawa istighfar!
4: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
5: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
4: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
4: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ. Malam ini kita nak bercakap tentang mengenai kekasih. Biasanya bila sebut kekasih, kita terus fikir tentang pasangan ataupun orang yang kita cinta. Tetapi kasih sebenarnya lebih luas lah. Kasih kepada ibu ayah, keluarga, sahabat, anak-anak dan orang yang sentiasa yang ada bersama dengan kita ketika kita susah. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul esok, jadi kita boleh melihat kasih itu daripada satu sudut yang lebih luas lah. Bagaimana kita melayan dan menghargai orang di sekeliling kita. Jadi mungkin anda nak kongsikan cerita anda mengenai topik hari ini, kekasih. Boleh kongsikan bersama dengan AJ dengan memberi komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Jadi siapa orang yang paling anda sayang dan paling banyak berjasa dalam hidup anda, dan anda kan beliau adalah kekasih anda. Terus kekal dan terus berhibur bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Ini dia penantian permintaan daripada sahabat kita Amirul Abadi daripada Black Rose dalam pilihan bersama 2.0.

0: Ambil lapar lah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Nau! Apa kau buat ni, Nau? Buat ucap, Nau! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Dari situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Pemerkasaan Ekonomi Halal berupaya memperkukuh sokongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana iaitu PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Usahawan tempatan ada produk berpotensi namun terhalang kekangan kewangan untuk memenuhi keperluan pensijilan halal. Cadangan bantuan berperingkat oleh JAKIM membantu memperoleh pensijilan tanpa menurunkan standard sambil membolehkan aliran tunai dipertingkatkan. Pengukuhan ekosistem halal secara berperingkat membuka peluang ekspor dan menjadikan industri halal pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka selari dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan iaitu AI, animasi dan kandungan digital, namun kekal berpaksikan budaya serta akhlak masyarakat Malaysia. Gabungan kemajuan teknologi dengan jati diri budaya untuk membina industri kreatif kebangsaan yang kukuh dan bertaraf antarabangsa, kekal terbuka tetapi tidak sehingga melunturkan nilai, akhlak dan budaya, jangan terlalu mengongkong agar kreativiti berkembang. Sediakan ruang berkarya luas supaya penggiat seni menghasilkan karya berkualiti dan relevan menembusi pasaran global. Kerajaan Madani memperkukuh ekosistem perfilman melalui penambahbaikan dasar, sokongan lebih kuat dan pelaburan berterusan dalam seni budaya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

dari Labuan Kenangan Lalu menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan sedikit info mengenai trafik ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana info ini tadi pada pukul 9.53 minit malam, yang mana cuacanya baik, alhamdulillah. Status trafik di semua lebuh raya betul. Di Semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya di lebuh raya utara selatan, hubungan tengah Elit iaitu RE6 arah selatan, USJ ke Bandar Saujana Putra, lebuh raya KL Kara iaitu KLK RE8 arah barat, Bentong ke Lentong terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 54 hingga 52 dan 52.50 hingga 51.20 arah barat. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam sambil berhibur bertemankan AJ, pastikan anda rancang sebaik perjalanan anda. Pastikan juga kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan yang baik. Semak baki kad debit atau kad touch and go e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang paling penting, terus kekal bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Joanna Ahmadi. Beliau inginkan lagu daripada Photograph, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Jangan sesekali anda mengucapkan selamat tinggal kepada AJ, kerana AJ masih lagi menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Kita raikan perasaan kawan kita dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan saya, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa

ada yang tengah jemu ke? Janganlah. Iji kan ada ni, teman berteman lah kita pada malam ini. Itu dia tadi jemu daripada Mei, permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Diharapkan semoga semua terhibur dengan lagu pilihan saya buat rakan Khatijah Muhammad Amin. Selamat hari lahir buat cucunya. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak cucu yang baik, penyayang, beragama, taat kepada ibu bapa serta keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Itu ucapan lah daripada sahabat kita Aniza Samin untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Baik, semestinya waktu malam pilihan bersama 20.00 menemani anda. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya sahabat-sahabat terhibur ya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Sebentar. Antaranya yang menemani AJ kita ada Lina Roslinda. Siap bagi gambar gadis melambai. I miss you. I miss you too. Assalamualaikum AJ, kekasih saya. Selepas arwah mak bapak saya adalah suami dan anak-anak saya. Merekalah racun dan penawar dalam hidup saya. Aha, kenapa tu komen dia macam tu? Sebab topik kita hari ini mengenai kekasih. Jadi mungkin anda nak kongsikan cerita anda mengenai topik hari ini, kekasih. Boleh kongsikan cerita dan komen anda di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Seterusnya yang menemani AJ kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Selamat malam untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih. Diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam sihat walafiat dan ceria selalu. Amin. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Siapa lagi? Nani Ani. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kekasih Allah, junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempena Maulidur Rasul, sama-sama kita perbanyakkan selawat dan salam buat baginda. Salam dari Kuala Kurau Perak.

Terima kasih Nani Ani. Seterusnya kita ada Muhammad Zikri, Haziq Hamdan juga turut menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada siapa lagi ni? Sebentar ya. James Pengiran juga turut menemani saya. Alfred Lemet, Amir Tyrin juga turut bersama dengan saya. Nida Wahida, assalamualaikum. Selamat malam Mama AJ dan semua pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Nora Shikin, assalamualaikum. Salam untuk Nasional Malam buat semua sahabat-sahabat. Ardin Alu, Latif Putra Johor, Yusuf Amir Amri, Rukaya Merikan, Alice Raymond, Marsha Salih dan semua pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Papa dan Mama adalah kekasih hatiku sepanjang masa. Jadi selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk AJ. Terima kasih juga untuk awak Nora Shikin. Tahu menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga berkongsi topik kita lah hari ini kan, mengenai kekasih. Oh, kekasih awak Mama and Papa. Baik, faham. Seterusnya, Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Osman, Nur Muhammad, Siti Hijanatul Tajur Rahim Jannah juga turut menemani saya. Noraini Rina Norjis dari Sandakan, Ainu Jaafar AJ, Pak Su Omar, selamat malam untuk semua. Semoga dirahmati Allah dan bahagia selalu dengan ucapan salam Maulidur Rasul. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Baik, terima kasih atas ucapan dan komen daripada sahabat-sahabat kita semua. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam, semestinya berbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda, semestinya yang sahih daripada berita RTM dan pelbagai hiburan juga khas untuk anda semestinya di Nasional Malam. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ibra Mat Akib dari Petaling Jaya Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Maya, Diary Biru. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Farid Raza. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Semangat Perjuangan Harmoni. Terus kekal, terus lekat bersama dengan AJD Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: ayah dari Aisyah menemani anda di jam yang terakhir ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti di Nasrah Malam. Dan berbalik kepada topik kita lah hari ini kan, mengenai kekasih. Jadi sebab pasal kekasih ni kan, bila kita kehilangan seseorang kan, ada orang yang pernah menjadi sebahagian besar dalam hidup kita, macam lagu tadi kan, tetapi akhirnya terpaksa kita lepaskan, mungkin kerana keadaan, jarak, masa, ataupun memang sudah sampai ke penghujung perjalanan. Tetapi kehilangan seseorang tu tak bermakna kasih sayang kita tu sia-sia. Ada orang yang hadir untuk menemani kita, ada juga yang hadir untuk mengajar kita, menjadikan kita manusia yang lebih baik. Jadi untuk anda, mungkin anda ada pengalaman cerita anda sendiri mengenai kekasih. Yalah, seperti yang anda sudah maklumlah kan, kekasih ni tak semestinya cinta hati. Kekasih ni luas. Kasih kepada ibu ayah, keluarga, sahabat, anak-anak dan juga orang yang sentiasa bersama dengan kita susah senangnya kan. Jadi bolehlah kongsikan komen anda, cerita anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil tu kita berhiburlah dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei. Beliau mengucapkan selamat malam dan diharapkan semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Spice Girl, Viva Forever. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Neni Ani buat hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Shidi, Bayangan Wajahmu. Terus kekal, terus rapat, terus melekat bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: 11.32 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama dengan AJ di Naswara Malam. Selamat malam untuk semua. Dan ini dia antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Naswara Live FM. Kita ada Princess Su. Salam Maulidur Rasul untuk semua. Selamat malam. Semoga di malam ini hati kita dipenuhi ketenangan, segala penat dilepaskan dan segala keresahan diserahkan kepada Allah. Semoga tidur kita lena, hati kita tenang dan esok kita bangun dengan semangat serta rezeki yang lebih baik. Selamat malam. Semoga Allah menjaga kita dan orang-orang

Ita Rozaya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ita Chot juga turut menemani AJ. Boniface Joe. Kita ada Razak Balangi, Hasnari Zamzam, Muhammad Yusof, Nek Mo, Ahmad Suhaili. Sedikit komen daripada sahabat kita Ahmad Suhaili mengenai topik hari ni lah kan. Kekasih, kekasih awal dan akhir, kini tinggal berdua saja. Anak-anak semuanya dia masing-masing, cuma ada kelapangan dan mereka ada bersama kita. Yelah, bila anak-anak dah dewasa ni kan, kita bersama dengan pasangan kita je lah, menghabiskan sisa-sisa hidup yang sedia ada ni. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Razak Balangi juga turut menemani saya. Saljia PA, selamat malam untuk semua. Mak Dak Izzat juga turut menemani saya. Muhammad, Nur Muhammad, Masya Rasul, Timbul Tawau, Elbiana Rosiana Lia. Salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Salam anugerah terindah. Selamat malam dan salam kedamaian untuk semua. Terima kasih Elbiana. Jenek Jai juga turut menemani saya. Ambo Blues Bin Lasange, Noraini Rina Norji, salam Maulidur Rasul untuk semua dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.00. Tapi sebelum tu, kita nak berbaliklah kepada topik kita hari ini kan, mengenai kekasih kan. Yalah, bila kekasih kita ni bukan sekadar pasangan, ianya tentang kasih yang kita berikan kepada manusia di sekeliling kita lah. Esok bersempena dengan Maulidur Rasul, mudah-mudahan kita bukan saja mengingati insan yang menjadi contoh dalam kehidupan kita, tapi juga insan yang cuba membawa nilai kasih itu dalam kehidupan kita. Kita sebagai insan di muka bumi ini, kalau boleh bersempena dengan Maulidur Rasul esok, eloklah kita lebih mudah memaafkan, lebih lembut ketika berbicara, lebih banyak menghargai dan lebih banyaklah melayani setiap insan-insan yang berada di keliling kita. Sebab apa? Akhirnya hidup kita ni bukan tentang siapa diri kita, tetapi siapa yang kita sayang dan bagaimana kita membuatkan orang yang berada di sekeliling kita menyayangi kita dan disayangi oleh kita. Jadi terus kau sama dengan AJ. Ini dia puisi cinta, permintaan daripada sahabat kita, Nur Zita Mahmud, untuk semua pendengar setia Nasional Malam. Terus berhibur. Ini dia Ilusi, menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.00.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
1: Ya Allah, no! Hey, patut kau buat ni, no? Bawa ucap, no? Bawa istighfar!
2: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
0: Tertekan sangat tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
2: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
0: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
3: Kalau hari ni pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Terima kasih mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran mak. I love you mak.
2: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Dan terima kasihlah kerana anda masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Tadi Layu di Hujung Mekar, nyanyian Aryo itu permintaan daripada sahabat kita Najib Muhammad dalam pilihan bersama 20.00. Dan semestinya di setiap malam di Nasional Malam anda akan diperdengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi kita raikan semua emosi, semua pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Baik, malam ni cukuplah nampaknya kita bercakap tentang kekasih dari pelbagai aspek lah, daripada sisi tentang cinta, rindu, pengorbanan, perpisahan dan juga penghargaan. Jadi malam ni ingatlah kekasih sebenarnya bukan sekadar seseorang yang kita sayang. Dia adalah seseorang yang kita pilih untuk kita jaga, kita hormati dan kita hargai semasa kita masih lagi diberi kesempatan. Dan nak bersempena dengan Maulidur Rasul esok, semoga malam ini semuanya meninggalkan rasa yang baik di hati. Semoga kasih yang kita beri hari ini kembali menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kerana kasih bukan hanya tentang siapa yang berada di hati kita, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi insan yang membawa kasih kepada hati orang lain. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Menaruh Harapan, permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman dari Sarawak. Selepas ini Abang Manis ataupun Azza akan menemani anda. Terus kekal ceria bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, AJ balik dulu.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

semua, Dato' Wi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur, membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lakers dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okay, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Sedang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Akan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada berbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa dihadir.

0: lapar lah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Patut kau buat ni, No! Buat lucap, No! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiar

Love and dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa dan Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri, di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor. Ya, Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh. Ita Chow dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun, PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Surani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Kuesel, Fatihah Saleh, Alfred Lemmer, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi. Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumaik Kromo, Kubu-Kubu Beracun, Nur Jan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Raiz, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Mantap, kemas rumah Alan Burger, Geni Drive Pinang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Indawati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Maktul, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara dengan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang spana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan jejak idamannya.

Kak Ana Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan Tourism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514 ribu ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraft tangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagus ni, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak, ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Faham melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazli Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah, Luncur Bos katanya, Got Intense, Isma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng Burung Hantu. Waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah perhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasuna Gemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidul Rasul. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa, kita jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma. Selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaidah Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping lainnya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Botak Bahau juga turut hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujuk katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujuk katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Ini persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Jembaka di Rembulan. 2.29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana. Kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan apa lagi, Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cili, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Brodua Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah, Yusan Isi Juso tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okay, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okay, Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu Abang Manis, berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom tersambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan G.
yang berhantu.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemburu untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng Gemburu hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah eh, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Ke mana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di Ibu Negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli lah bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah, selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zag, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia Tito, Abalung Awang, ada Ina Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, pom-pom-pom. Nah, nampak saya seru je pilot darat semuanya masuk. Nah, itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati berusir. Lagu ini pula persembahan Syima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemburu tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tajud untuk anda yang baru bangun. Yang bangun, lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam, 30 Ogos 2026, ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus marakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzi Lazim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Ulis, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, saya kita lupa nak tegur ya. Peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini? Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tu. 24 jam ada je orang. Ada je yang nak beli burger. Ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple. Ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan tepi-tepi like-nya, kasih padu Jamilah 79. Dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Adam dia kata salam apa maneh. Okey. Jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercakap hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Alfredo dengan Gurisan Terakhir. Lagu Gurisan Terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kerusi 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim, tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini, tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, menyatakan berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon perkhidmatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di Perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah? Kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan, kan. Safiq Adeni pun nama merindu juga sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ini, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 401 orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. ID 67, Zul The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusin lagu ni, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei menerusi lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan? Di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh ya, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya terdapat berjaya tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, ya. Kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan. Dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap, pergi dulu, kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Buasan, ada Najisof, Rozi Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo, Salbiah, Cikta dari jengka 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gegar setia dari jam 2 pas malam tadi sampai saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

cukup menangis tepi bujuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi bujuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan. 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula alhamdulillah kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah, sama ada baca Qurannya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita. Kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan niaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehari semalam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macamlah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita, bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu. Waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection. Tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan, diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawaduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun. Sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni. Siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat? 15 tahun baligh sampai sekarang. Bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk, maksudnya yang duduk tu automatik lah, nah, disqualified lah, tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang, maksudnya nak memimpin, maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki, yang berdiri ini tadi? Yang tak pernah tinggal salat sunat tahajud 3/4 malam.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

langit tempat yang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan National FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk National Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini hari cuti, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita

amat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Dia kata nak rehat dekat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Dia dah penat bekerja tu, kita rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja, mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah. Mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di National FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni beleralah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jarum gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa . Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 atau di 89.4 MHz. Anda sedang bertemankan saya, Fias, menerusi segmen Salam Padan. Pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mudah-mudahan anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih kerana memilih siaran Labar FM seawal pagi ini. Okay? Seperti biasa, banyak perkongsian saya bawakan untuk anda di jam yang pertama ini. 6.15 nanti kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis. 6.30 nanti ada perkongsian Berita Pilihan SP. Dan 6.45 pula kita ada perkongsian Info Cuaca untuk anda. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama-sama dengan Labar FM, suara pesisir anda. Dengarkan kami tidak kira di mana cua anda berada. Saya akan kembali lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Salam Padian. Pasti dia menceriakan bagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qala fadraba bi yadihi ala mankibi thumma qala ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah sesuatu yang ringan disebut namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan, itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya. Seperti biasa, kita ada perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Perth, Kota Labuan. Di sebelah pagi, diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Petang, diramalkan tiada hujan. Malam pula, diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Perth, Kota Labuan. Di sebelah pagi, petang dan malam, diramalkan jerebu. Angin bertiup dari arah barat barat daya dengan kecepatan angin 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca ini, anda boleh terus saja longsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun anda boleh turun saja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Okey, seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi nanti kita akan singgah ke National FM untuk mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali di jam yang kedua nanti bersama-sama dengan anda. Terus dengarkan Salam Padian, cerahkan pagi anda.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikasi macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.
9: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas, diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, Maliba sama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Pagi yang pastinya menceriakan pagi anda. 7.20 minit pagi sudah. Sekali lagi teruskan bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Pastikan Lawan FM terus menjadi pilihan utama anda. Okay, hari ini 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1440. 8 Hijrah ya. Hari ini sama-sama kita menerusi sambutan Maulid Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya okey, apa pun kami akan membawakan yang terbaik untuk anda menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini, okey. Dan dari masa ke semasa saya akan kongsikan kepada anda okey hari ini bersempena dengan sambutan Maulid Rasul ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Persisiran. 7.30 minit pagi nanti kita ada booster jiwa, nanti saya kongsikan kepada anda, okey. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan. Ini dia Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, seperti biasa kita ada booster jiwa. Saya nak kongsikan kepada anda. Okey, keluarga tak sempurna tapi tetap berharga. Okey, jangan cari keluarga yang sempurna. Kita tidak perlukan keluarga yang sempurna. Kita perlukan keluarga yang saling menerima dan masih mahu bersama-sama walaupun ada kekurangan. Okey, dah belajar terima perbezaan. Setiap kali keluarga mempunyai perangai, pendapat dan cara berfikir yang berbeza. Okey, tidak semua perkara perlu kita menangi. Kadang-kadang mengalah adalah cara menjaga hubungan. Jangan sampai ego terlalu lama. Okey, kalau kita sayang, jangan biarkan ego kita membuatkan kita berdiam diri terlalu lama. Kadang-kadang satu perkataan maaf mampu menyelamatkan sebuah hubungan. Dan seterusnya, okey, hargai masa bersama-sama. Kita mungkin sibuk mengejar kerjaya, wang dan juga impian, tetapi jangan sampai kita lupa meluangkan masa dengan orang yang sentiasa ada ketika kita susah dan juga senang. Okey, dan akhir sekali, hargailah sebelum terlambat. Okey, selagi mereka masih ada, okey, cubalah telefon, okey, kemudian bertanyakan kata khabar kan. Okey, duduklah bersama-sama, makan bersama-sama juga, gitu kan. Okey, kerana satu hari nanti kita mungkin merindui perkara-perkara kecil yang pernah kita anggap biasa. Keluarga tempat cinta bermula dan terus bersama-sama selamanya. Okey, jadi kita sama-sama pelihara hubungan kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Okey, walaupun keluarga kita tidak sempurna tetapi ianya tetap berharga. Okey, itu perkongsian booster jiwa untuk hari ini. Terima kasih DJ Shima yang berkongsi info mengenai booster jiwa untuk hari ini. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda. Macam biasa, kita ada perkongsian sembang pagi nanti. Kita dengar layan lagu ini, Najwa Latif dan juga Aqua Arifin, Tak Kisah Pun.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Kami menyiarkan lagu-lagu terbaik untuk anda. Teruskan mendengar Salam Varian.

Itu dia lagu daripada kumpulan Pipeless dengan lagu Vita. Sebelum itu kita ada lagu daripada Leto dengan lagu Ruang Rindu. 7.47 minit pagi sudah ketika ini. Sekali lagi terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Laman FM. Tidak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan siaran kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz, ataupun anda muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, lebih mudah untuk anda memantau siaran kami. Okey, baiklah, seperti biasa kita ada topik sembang pagi untuk hari ini. Okey, apa topiknya? Okey, saya baru saja up di laman Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, tadi Min minta tolong awal pagi lagi. Katanya kan hari ni kan maklumlah cuti, jadi dia minta lah saya tolong. Okey, baiklah, apapun terima kasih untuk Min pagi ini. Okey, pernahkah anda tersalah orang? Apa yang anda lakukan? Cuba berikan respon anda. Okey, kalau sekiranya anda pernah berada di situasi ini. Okey, kalau sekiranya pernah tersalah orang, mungkin tersalah panggil ke, tersalah sebut ke, kan? Okey, jadi kalau sekiranya anda ada pengalaman ini, cuba anda berikan respon anda menerusi ruangan komen di laman Facebook Laban FM, suara pesisir anda. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi bilik berita ewas semasa Laban FM untuk perkongsian warta pagi. Jadi apakah intipati akan disampaikan, sama-sama kita nantikan lebih kurang pukul 8 pagi nanti. Okey, teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda.